0: akan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Selamat datang di Kelana Kota hari Senin pagi. Setiap jam 7 pagi kita munculkan lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Ini sebenarnya enggak provinsi sih, dari suku ini Dayang Bintang ini. Dari suku Dayak.
1: Judulnya Dayak Bintang ya.
0: Yes, judulnya Dayang Bintang. Dari suku Dayak. Pagi hari ini di Kelana Kota sampai dengan jam 7 pagi kawan, situasi arus lalu lintas. Apakah ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian signifikan? Belum ada kawan Rasika. So far semuanya masih baik dan juga lancar. Keramaiannya juga masih keramaian normal, keramaian pabrik. Kemudian juga keramaian kawasan industri, keramaian kawasan-kawasan perempatan dan lampu traffic light saja.
1: Kecuali pendidikan yang bagian ini banyak yang libur.
0: Betul.
1: Dan pasar-pasar pagi ini tetap ramai. Karena melayani pembelian untuk Anda semuanya walaupun libur, tapi kebutuhan makan dan juga kebutuhan sembako tetap berlangsung.
0: Insiden, bencana alam atau sesuatu hal yang berdampak ke jalan raya sampai dengan jam 7 lebih 10 ini nihil kawan, literally almost di semua rute. Anda menuju nggak perlu khawatir, keramaiannya masih keramaian normal. Tadi sempat ada informasi truk mogok kawan, tepatnya di jalan Pantura Batu Karang Tengah ya, tapi masih merambat pendek saja, ditambah karena posisinya pas di menjelang pertigaan Jateng Land, jadi ya nyambung ya merambatnya. Ada truk mogok di Pantura Karang Tengah Demak ya kawan.
1: Di dekatnya Rakit, apa tadi?
0: PT Rakit Bankiser, betul.
1: Bankiser.
0: Ada truk mogok di situ, kawan Rasika.
1: Di sebelah kanan, ya. Yes,
0: arah Semarang, ya. Anda bisa menghindari, kalau Anda ingin menghindari keruwetan dan juga kepadatan di sekitar Jateng Land, kemudian juga Batu dan sekitarnya, silahkan bisa masuk tol Semarang Demak Seksi 2, ya kawan. Untuk menghindari kepadatan pagi di Glory, di pertigaan Jateng Land, ditambah di PT Rakit Bankiser tadi yang arah menuju Semarang ada truk mogok, silahkan Anda bisa masuk tol Semarang Demak Seksi 2. Kemudian Semarang Gubuk juga Formosa tadi, beberapa kawan yang melintas di sana kategorinya baik-baik saja kok ya. Lancar-lancar aja, meski bagi sebagian orang itu ruwet dan macet total ya.
1: Padahal masih bisa muter, yes, banyak.
0: Tapi ya, beberapa kawan Rasika mengatakan di situ baik. Nah, kita ngikut yang baik dong. Ya,
1: masih bisa meluncur kendaraan.
0: Betul.
1: Dan masih bisa
0: di kawasan Formosa.
1: Walaupun pelan gitu
0: ya. Ini memang situasi jalan tuh debatable ya. Ada kawan-kawan yang merasa kalau iki macet total, iki macet total, iki macet total.

0: merasa total. Nah, tapi sementara ada yang lain juga merasa itu kalau ini masih mengalir nih, lalu lasnya masih baik, masih landai.
1: Ini total melaku.
0: Yes, betul sekali. Enggak masuk total, betul kan sekarang. Tapi sekarang masih total udah tak denger-denger di Kelana Kota udah jarang tahu. Kayak kurang lebih hampir
1: sudah
0: setengah tahun ini.
1: Sudah mengetahui bahwa itu merupakan hanya ketersendatan.
0: Iya, seneng banget gue. Termasuk di sore juga kan. Di Kelana Kota sore kalau kadang aku di rumah atau pas lagi perjalanan gitu denger asiknya kayak biasanya Mbak Greta masih total. Nah itu udah kayak udah jarang banget sih. Jadi kayaknya udah pada mengerti situasi dan juga kondisi jalan ya. Tidak semua kemacetan itu adalah macet total.
1: Jadi semua sudah menyadari bahwa hanya ketersendatan bisa dibedakan dengan kemacetan.
0: Yes, kota Semarang juga pagi ini meski hari Senin tapi situasinya baik ya Ngawarasika. Lancar-lancar, landai, lengang saja. Even di kawasan Gombel, Kaligawe juga aku lihat di kamera CCTV lengang saja. Kemudian jalan Arterio Sudarso baik, lancar. Diteruskan hingga Bawen Solotigo tadi Pak Ernawasindo sudah sampai Biahrewo. Juga lalu lintasnya masih baik. Kendal so far juga baik juga, lancar. Ngawan Cepir nihil ya, nggak ada insiden truk tabrak belakang ya kawan. Cepiring
1: masih
0: kemarin ada yang ngerasani gini, astagfirullahaladzim, jembatan gak terus dandani kok ya ditabrak truk ya ngopo.
1: Ya namanya juga laka itu kan tidak diduga, tidak dikira ya.
0: Terus yang ngisori barang komentarnya udah itu bladrah udah kayak jembatan wingi kita
1: di chat ya sampai ngechatnya tuh pakai apa namanya gagang-gagang gitu.
0: Direwangi pas sampai ditutup dalane sampai kontraflow giliran bar ya, selesai didandani langsung ditabrak truk.
1: Nganyari.
0: Makanya pagi ini di Cepiring enggak ada insiden ya, Ngawarah sih Kak, lancar saja. Jadi yang melengkapi info di kawasan Brangsong yang saat ini lancar ya berarti Pantura Semarang Kendal hingga Weleri bahkan dilanjutkan hingga Batang masih belum ada hambatan di Ngawarah sih Kak. Kedua arah secara umum lewat tol wah lebih lancar lagi untuk dari Semarang menuju arah ke Batang, Pekalongan dan sebaliknya. Headlines. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan saat ini terdapat sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia bersama Serikat Buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja. Langkah mitigasi tersebut mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, serta revisi aturan pekerja alih daya atau outsourcing, hingga usulan tarif pajak manfaat jaminan hari tua menjadi 0%. Saat ini Said Iqbal mengatakan ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain. Sebelumnya disampaikan terdapat beberapa perusahaan spare part dan perusahaan otomotif skala internasional dari Indonesia yang direncanakan akan berpindah menuju ke Vietnam. Semula perusahaan tersebut berencana memindahkan sekitar 50% lini produksinya ke Vietnam. Namun setelah dialog dengan serikat pekerja, relokasi tersebut berhasil menyusut menjadi sekitar 3 hingga 5 lini produksi saja. Saat ini atas ramainya sorotan sebuah perusahaan otomotif multinasional di Indonesia yang akan pindah ke Vietnam, disampaikan bahwa hal tersebut adalah alami dan diskusi serta usulan masih tetap terus dilakukan antara pihak industri bersama pemerintah. Saat ini pemerintah Republik Indonesia juga terus mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi untuk sektor keramik, granit, dan tekstil agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerjanya.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Bowo Artanto, nah ini Pak Bowo Artanto sudah sampai mana nih kawan Rasika yang jam 7 pagi tanya Semarang Demak Kudus ya.
3: Pukul 6 lebih 29 menit ini sudah mau sampai pasar Gajah. Untuk cuaca masih cerah, untuk lalu lintasnya juga masih los, lancar ya. Dari melanjutkan dari Wonokerto sampai Gajah, demikian juga ada sebaliknya. Jepang pernah mengalahkan Brasil waktu tanding di Jepang mas, jadi mungkin ya Olimpiade ya, tapi kalau Olimpiade kayaknya pemainnya bukan full seperti yang dimainkan di sini. Ya, tapi ya itu yang benar-benar wakil Asia Jepang mas. karena Australia walaupun konfederasinya ikut Asia Oceania tapi kan
1: sendiri,
3: sebenarnya ya? Bukan asli negara Asia ya. Matur nuwun.
0: Pak Bowo udah sampai Kudus ya. Ini Pak Hari juga pasti sudah sampai Bandara Ahmad Yani iki mesti.
1: Wis, naik pesawat.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal.
1: Selamat pagi Pak Hari.
4: Semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 05. Ini sudah sampai Sayung pukul 6.29. Untuk perjalanan Pati Kudus terpantau lancar kedua arah Mas Yuda Mujamal. Untuk Kudus Terengguli juga terpantau lancar. Kudus ke Semarang saya lewat exit tol Mas Yuda. Ini di Sayung dua arah juga terpantau lancar. Begitu Mas, informasi yang barusan saya lewati. Semoga pagi hari ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
4: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua, untuk kali gawe ke bandara saya lewat Ronggowasito. Meskipun di Gubro terpantau lancar Mas Yuda. Ini di kawasan Yosudarso kedua arah terpantau lancar juga. Ini sudah sampai bandara. Begitu Mas, info barusan yang saya lewati. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Hari dari Pati menuju arah Bandara Ahmad Yani ya guys. Sepanjang jalurnya lancar betul sekali. Pak Rauful Umam.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamas.
1: Pagi,
5: selamat
1: Pak.
5: Pagi kawan Kasika, semoga sehat selalu. 0634 memasuki kawasan zona umpel-umpelan. Mulai dari perempatan Daplang sampai dengan
1: Purnosa
5: tentunya. Ini yang dari arah Purwodadi ke Semarang tersendatan sampai di perempatan Daplang. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak lama, setelah itu mudah-mudahan segera kembali
1: lancar.
5: Sebentar lagi,
1: terima kasih. Setengah 8 nanti udah
0: okay. Long. Pak Tursun, Pak Rauful Umam. Ini kemudian ada Pak Fahri yang sudah perjalanan juga
1: Pak
0: dari
1: Fahri,
0: mana?
6: Info ya Mas Yuda di Kudus ya, di DL Panjang namanya.
1: Oh, ada apa nih laka?
6: DL Panjang Kudus ada laka. SPM sama truk tebu, tapi luka ringan saja.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Ini Mbak yang
6: gitu,
0: selamat duduk, pagi. Duduk di tepi jalan iki.
1: Dengkulnya lecet-lecet mungkin.
0: Oh, sinar matahari dari videonya Pak Khairuddin Fahri lho.
1: Ngelenter.
0: Iya, betul. Apa? Budi banget matahari ini.
1: Kan matahari Kudus nih panjang lebih besar.
0: Oh gitu. Lainnya matahari ini paling cilik di daerah Jawa Tengah mana?
1: Mana ya?
0: Ini menyapa dari Kudus ya, Pak Fahri, ketemu sama Laka, tapi untungnya korbannya baik-baik saja di kawasan traffic light Panjang Kudus. Yes, Pak Wahyu, ini Pak Wahyu ngasih informasi di Terengguli.
1: Alah, ke Semarang ya.
0: Wah, ada apa ini?
1: Oh, yang truk tadi kali.
0: Terengguli kok ini?
1: Oh, Terengguli sudah.
7: Setelah TL Terengguli Mas Yuda, ada antrean yang arah ke Semarang, dikarenakan tadi sebelum dealer Toyota Nasmoko Terengguli Demak ada insiden kecelakaan sepeda motor kalau nggak salah Mas Yuda. Untuk korbannya saya tidak tahu, saya hanya melihat sekilas. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih pun. Ini disampaikan dari Yuten Terengguli, arah menuju ke Demak. Lalu lintasnya katanya merambat, ada tabrakan. Informasinya melibatkan sepeda motor di kawasan depan Asmoko Demak, kawan, yang arah menuju Semarang.
1: Itu pintunya belum terkunci rapat loh, Pak.
0: Pintunya siapa?
1: Pak, ini lampunya merah masih nyala tuh, gambar pintu buka.
0: Ini kok kamu ngelgewa banget sih?
1: Pintu salah satu pintunya ono sing kurang klek koyo.
0: Oh iya, tapi kok mobilnya bisa jalan?
1: Iya bisa, tapi ada tanda merahnya tuh pintu masih.
0: Pak, iya Pak, pintunya dicek, Pak.
1: Pintu belakang apa kanan apa kurang klek tuh, biak-biak tuh.
0: Oke, nah ini arah menuju Semarangnya merambat di kawasan ini ya, Kawarasika. Merambat di mulai dari Yutan Trengguli, arah menuju Semarang sekali lagi. Informasinya ada insiden laka melibatkan sepeda motor.
1: Dan sepeda motor.
0: Betul sekali, di kawasan Jalan Pantura Trengguli, arah menuju Semarang ya, Kawarasika.
1: Lelor.
0: Yes. Ini ada Pak Santoso menyapa dari Jeporo untuk semuanya. Terutama untuk Ustadz Arifin, Ustadz Habibi, Ustadz Purwanto, Ustadz Trimo, Ustadzah Ida, Mbah Marni yang ada di Anyaman Soni, semoga usahanya berkah manfaat. Amin. Matur suwun Pak Santoso. Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu. Bagaimana informasi di hari ini? Kita buka di info cuaca. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan berlaku 29 Juni 2026 dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pagi sampai dengan siang nanti cerah berawan. Kemudian siang sampai awal malam berawan, udah gitu tok kawan Rasika.
1: Tidak ada hujan, tidak ada gerimis, tidak ada petir ya, hanya berawan aja.
0: Gak ada potensi
1: aja.
0: Cuaca buruk kawan hari ini. Pagi sampai siang cerah hingga cerah berawan, siang sampai sore berawan.
1: Angin
0: gitu. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Nah, sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya 0,9 loh kawan, dari jam 7 sampai jam 11, cukup lama.
1: Ini saat-saat ini ya?
0: Nah, saat ini nih, di lautnya sana airnya lagi tinggi-tingginya. Ketinggian maksimal perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini dari BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang adalah 0,9 meter di jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti. Tapi untuk detik ini bagaimana informasi di es? Kondisinya masih baik ya kawan?
1: Hanya tadi
0: hanya basah aja. Baik itu yang arah Demak ataupun yang arah Semarang. Menuju Semarang. Itu kawan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di tanggal 29 Juni 2026. Pak Sulis, ini Pak Sulis melintas di mana ini? Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang juga kawan nih. Brigjen Sudiarto, oh Samban.
1: Samban nih, tadi pagi hari ini.
0: Betul.
8: Selamat pagi Mas Jama, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak Sulis.
8: Ini info jalan di jalan depan Samban ini yang dari Ungaran ke Bawen, alhamdulillah lancar. Namun yang sebaliknya dari Bawen ke Ungaran itu mulai tersendat di depan, mulai dari depan Cimori karena banyak karyawan yang menyeberang. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun.
8: Untuk voli tadi malam Mas Jamal, Rifanul Mugi sama Nizadul Fikar sudah tidak ikut. Sekarang eranya regenerasi Mas.
1: Ya, yang muda-muda ya Pak ya.
8: Si Boboiboy Arnes sama Farhan Halim dan kawan-kawan.
1: Iya, Rifan sudah 29 tahun.
8: Selamat juara satu Asia.
0: Buset, 29 itu sudah nggak kepake di voli. 29 itu masih muda banget coy.
1: Iya, itu 29 bahkan mendekati 30 kalau Rifan Nur Mugi kan usianya ya.
0: Voli. Termasuk tadi putrinya Pak Bu Sujiati di Toroh itu masih 28 tapi udah pensiun voli. Nah,
1: karena voli mungkin regenerasinya lebih cepat daripada cabang olahraga lain.
0: Oh ya keren berarti ya, kalau keren. Gitu voli enggak perlu nyari bibit-bibit dan juga mencari orang dari luar negeri. Pantes kalau klubnya pada anggotanya Indonesia semua termasuk yang menang Piala Asia semalam.
1: Iya, timnasnya ya.
0: Lah ya.
1: Kalau di klub masih ada yang pemain asing.
0: Oh, regenerasinya cakep berarti bola voli di Indonesia.
1: Dan tingginya itu loh, pemain Indonesia itu tingginya sekarang sudah rata-rata 185 yang itu yang membanggakan untuk voli itu. Sudah bisa apa mengimbangi lah pemain asing. Dulu zaman aku kecil ya, tapi pemain voli Indonesia ini cilik-cilik, sak delundeng gitu. Gede-gede siswa kayak luar negeri. Dulu aku waktu main tuh aku wah, jadi larinya di bawah net.
0: Bentar, ini pertanyaanku ya. Ini pertanyaanku, aku tidak niat untuk bitter sama sekali. Ini pertanyaan murni. Kalau olahraga voli bisa dapat pemain yang secara postur udah mantep dan cakep banget nih. Kenapa olahraga yang itu, yang paling banyak anggarannya itu, kenapa dia nggak bisa dapat yang posturnya oke-oke? Kenapa harus impor dari bule? Maksudnya ketika olahraga voli aja bisa dapat postur yang oke-oke gitu loh untuk mendukung cabang olahraganya voli. Kenapa sepak kenapa olahraga yang itu nggak ini bisa dapat postur yang oke-oke?
1: Nah itu juga nggak tahu kan, mungkin jumlah, mungkin juga pertandingannya sendiri, sistem pertandingannya dan lain-lain, banyak faktor ya yang menentukan sistemnya ataupun lama pertandingan dan lain sebagainya beda. Peraturan-peraturannya juga beda dan kemampuan skill. Iya tuh beda, juga skill-skillnya beda. Dan biasanya klub voli itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari bibitnya itu lebih jeli.
0: Oh iya.
1: Dia cari dari perusahaan atau perbankan atau apa.
0: Oh.
1: Dimasukkan perusahaan ya, dengan background dia itu pemain voli dulu.
0: Kalau klub yang olahraga yang itu kan mereka bikin klub dulu baru.
1: Bisa juga
0: geger nyari sponsor kan, gitu. Gitu.
1: Biayanya juga lebih besar, faktor juga lebih banyak faktor. Ya. Saya bisa menjawab secara detail.
0: Oh.
1: Nanti biar siapa boleh.
0: Contoh tadi kalau tempatnya Pak Indra Budi Susilo kayak Bang Jateng punya klub voli, wah ya bisa langsung duwe Bang Jateng ya tinggal latihan toh enggak sih fokusnya.
1: Mencari pegawainya, backgroundnya pemain bola voli.
0: Tinggal fokusnya fokus latihan aja wong udah ada Bang Jateng di belakangnya contoh ya.
1: Mungkin juga yang lain dari tim Berlian, dari tim Badak itu.
0: Contoh tadi Sukun Badak.
1: Ya, cari karyawan yang kemampuan dulu bola voli.
0: Wes kuwi latihan tak sami kerlio iki Sukun lho sing
1: duwe. Dia bisa voli enggak? Oh, dia bagus banget volinya. Masuk kerja. Wes kuwi kerjamu bagian apa Pak? Kula niki lulusane SMA. Wes kuwi bagian voli. Nah, misalnya gitu kan bisa.
0: Iya.
1: Sebenarnya hal-hal seperti itu sudah terjadi di banyak.
0: Ada latihan yang kayak dari kecil juga enggak kalau voli itu?
1: Ya mungkin ada klub yang mencari bibit-bibit dari kecil juga ada tuh. Kayak sekolah, kayak kalau di sepak bola ada sekolah sepak bola di
0: voli ada
1: Bogor, ada mungkin voli juga ada karena di sana itu ada apa sekolah olahraga di Bogor di Sentul itu di daerah
0: sekolah
1: Bogor,
0: Negoro
1: sekolah olahraga khusus untuk anak-anak yang berprestasi di banyak cabang olahraga sekolah di situ, jadi dia selain pendidikan formal juga pendidikan olahraga
0: di Sentul apa di Ragunan
1: ya, Ragunan ada di daerah Bogor juga ada.
0: Oh berarti sekolah olahraga Indonesia tuh ada di dua lokasi.
1: Nah, kalau yang di beberapa lokasi malah
0: sebenarnya
1: sekolah olahraga saya pernah datang yang di Bogor itu sekolah olahraga apa gitu namanya
0: punya negara sekolah juga
1: olahraga,
0: kan
1: mungkin punya negara karena selain mendapat pendidikan formal di sana juga mendirikan pendidikan olahraganya itu. Jadi voli ada, mungkin yang suka dengan cabang olahraga tinju, di situ juga tinju, cabang olahraga karate, judo, dan juga sepak bola, mungkin voli, macam-macam. Kalau sekolah olahraga itu double anunya, kemampuannya selain fisik, juga kemampuan intelektualnya diasah. Cerdas dan juga...
0: Berarti inti dari pertanyaanku adalah kenapa olahraga yang itu... masih harus impor dari luar negeri sementara volinya bisa dapat postur-postur cakep adalah karena
1: ya mulai pembibitan juga mulai dari pembibitan beda
0: kemudian sistem. Juga sama talent scoutingnya
1: nah bisa juga talent scouting mencari
0: talent scoutingnya aja yang dilakukan sama voli kan rata-rata berarti perusahaan swasta toh
1: swasta.
0: Bukan, bukan perusahaan swasta ya maksudnya swasta. Perusahaan toh
1: perusahaan-perusahaan ya bisa swasta bisa setengah swasta ya bisa perusahaan negara bisa swasta.
0: Ibu Lady Diana.
9: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi.
1: Pangeran Charles di mana Bu?
9: Dari arah Ijen melalui Gunung Pati Cangkiran menuju ke arah Semarang ada truk besar berhenti tidak kuat menanjak sepertinya dan mogok di depan Pondok Ashabul Kahfi menuju ke arah Ungaran. Perjalanan melambat. Hati-hati karena persis di tikungan dan tanjakan.
1: Ya,
9: demikian, mungkin juga ini efek dari penutupan jalan ngalian ya. Truk sebesar ini bisa masuk ke sini. Tolong disampaikan juga dong Rasika kepada Dishub. Kalau truk-truk besar sekarang melalui jalan daerah Gunung Pati Cangkiran ini membahayakan karena jalan berliku, sempit, naik turun. Dan ini tadi juga banyak jejeran oli tapi sudah ditutup sama tanah-tanah sama penduduk sekitar. Terima kasih.
0: Wah puluhan kali itu kawan sejak gegeran Profesor Hamka di portal itu kendaraan muatan
1: lewat Gunung Pati. Lewat Gunung Pati.
0: Puluhan kali kawan Rasika.
1: Ini kan nanti tembusnya Ungaran ini.
0: Tapi belum ada respons dan juga belum ada tindakan signifikan. Dibantu sama kawan-kawan akun media sosial netizen di kota Semarang lainnya juga sudah banyak yang menyoroti. Masih belum ada apa
1: belum
0: tindakan
1: ada pemasangan portal di Gunung Pati Ungaran ya.
0: Wis rasa ngono kok geger do geger portal neh.
1: Nah, Nama ini kan
0: belum ada tindakan signifikan Ngawarasika
1: lewat sini padahal.
0: Betul sekali. Matur suwun tapi Bu Diana ya, untuk laporannya dari kawasan Jalan Raya Cangkiran Ungaran. Ini yang disampaikan ada truk moko, ada cacaran oli, ada tumpahan apa pasir yang ada di sepanjang Jalan Raya Cangkiran Ungaran, ya, Cangkiran Gunung Pati, Kota Semarang. Laporannya Bu Diana pagi ini. Pak Aziz.
10: Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya, kawan Kasika semuanya? Semoga sehat selalu untuk melakukan aktivitas awal weekend ini di hari Senin. Bung Yuda, Bung Jamal menginformasikan perjalanan dari Walter Morning City menuju ke Bonang Wedung. Di pintu tol Sayung yang biasanya kerodit pagi ini aman dan lancar. Terima kasih Bung Yuda.
0: Matur suwun informasinya Pak Aziz. Oh iya, tadi kita dapat informasi dari Pak Kagendra, itu tuh entah karena kecelakaan tunggal atau kolaps karena sakit, dan saat ini sudah luncuran ya petugas medis. Yes, mengenai informasi tadi kan sempat ada ketersendatan tuh di depan Nasmokon Demak, ya kurang lebih sekitar Nasmokon Demak ya, arah Semarang. Itu tuh tadi disampaikan ada sepeda motor ngawarasikan. Nah, informasinya itu jatuh sendiri atau kolaps, tapi saat ini sudah ada medis ya ngawarasika yang perjalanan ke lokasi. Ngawarasika itu. Matur suwun Pak Kahindra, mohon maaf ya tadi untuk teleponnya tidak bisa terangkat, mohon maaf sekali, tapi matur suwun sudah ada tim medis yang perjalanan ke lokasi. Untuk tadi laporan motor yang jatuh ya, motor. Betul.
1: Atau pengemudi sepeda motor.
0: Tadi dilaporkan ada motor jatuh kawan di mana? Sekitar Nasmoko Demak arah menuju Semarang. Nah, saat ini medis sudah perjalanan ke lokasi. Pak Cahyono, nggih matur suwun Pak Cahyono, makanya dari tadi kita bahas voli ya. Karena kita baru dapat kabar gembira kalau timnas voli Indonesia baru juara Piala Asia. Pak Andi, selamat pagi. Eka Jaya Mandiri itu juga punya loh mas, punya tambang pasir dan koperasi, punya klub voli juga. Maksudnya punya atau tidak itu pertanyaanku, mereka sampai tanding hingga tingkat nasional atau enggak gitu loh Kawarasika. Termasuk tadi yang mengatakan apa? Mengatakan di Kudus punya, di Grobogan punya, itu mereka sampai tanding hingga level nasional gitu enggak sih?
1: Atau Liga 1-nya voli aja, atau Liga 2, atau Liga 3 gitu. Kita jadi kurang, infonya kurang untuk hal itu ya.
0: Nah ini kalau Pak Iwan Kendal ceritanya, PSSI itu sama kayak portal ngalian. Golek gampang ngetok.
11: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
12: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan.
13: Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
15: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
13: Toko emas Super Masih Pekalong hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
15: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
13: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
15: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
13: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
15: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
13: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Super Masih, Pekalongan.
15: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
13: Toko emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: full.
1: Kok timai dewe lare wangi renti mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo kok metune kaya kiye barange.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Kamis, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Dari pesawat yang terbang
3: di tanjakan Tembalang toh Semarang ABC
2: terpontok-pontok gitu.
3: Terus ada Pak Wawan Arianto juga. Aku ketemu sama truk besar ya bawa pesawat melintas dari Pudak Payung arah Bewin.
2: Nah, ini pesawat. Ini bagian sayap ini.
3: Ini kalau sayap.
2: Kalau ini badan.
3: Ini badan truknya ada orangnya.
2: Badan pesawatnya.
3: Badan pesawatnya
2: itu
3: maksudnya.
2: Itu ada orangnya yang ngaban-ngaban itu di dalam pakai gendera itu.
3: Oh, iya.
2: Ternyata di
3: tentara.
2: Banyak. Mungkin ini pesawat
3: militer,
2: militer
3: Pak.
2: Mungkin atau mungkin mau direparasi atau mau mungkin dibawa ke kan kalau militer
3: direparasi kemana di Jawa Tengah yang punya.
2: Di ini Madiun kan ada bandara.
3: Oh iya, Deng.
2: Husein Sastranegara yang untuk skuadron berapa itu untuk
3: pesawat. Oh iya, Deng. Bener.
2: Kan bisa ke Madiun ya, salah satunya tuh.
3: Kawan Rasika nih yang melintas di jalur Semarang arah Bawen akan ketemu sama truk trailer muat pesawat. Tapi kalau ini pesawat militer ya?
2: Militer atau mungkin juga untuk diorama di apa namanya? Biasanya kan kalau kayak tempat-tempat tertentu kayak museum atau apa biasanya ada pesawat. Nah, ini mungkin akan kalau yang sudah biasanya dipakai di sana kayak di Ambarawa itu kecil tapi ya cocor merah itu ya.
3: Ada kenaiknya anggota TNI kawan Rasika.
2: Angkatan Udara ini yang membawa pesawatnya ini.
3: Tadi kita dapat info dari Pak Murdi Tomo di Tanjakan Tembalang, dan kemudian Pak Wawan Arianto sudah masuk kawasan Pudak Payung.
2: Sudah sampai Pudak Payung.
3: Yes. Pudak Payung. Siapa yang ketemu juga? Aku yakin mesti kawan-kawan yang melintas Semarang Ungaran ketemu nih. Pak Lutfi ketemu nggak nih tadi?
2: Atau Pak Warsito?
4: Lah iya. Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Pagi
4: Mas. Ini saya ketemu iring-iringan.
3: Tukan.
4: Kawal. Kayaknya potongan-potongan pesawat. Tulisannya sih Indonesian Air Force ya.
2: Oh, Air Force.
4: Ya. Jalannya agak lambat ya Mas. Tadi ada 1, 2, 3, 4 truk besar. 4 potongan di kawal. Koreder dari TNI tapi ke arah selatan ya Mas, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh karena lalu lintasnya juga tidak seramai yang ke arah utara. Lalu lintas dari Ungaran ke Semarang ini harus sampai ada ya Mas, ini lalu lintas normal, ramai lancar saja. Nah normalnya hari Senin padat tapi masih lancar. Oh iya, truk iring-iringan potongan pesawat yang besar tadi saya ketemunya di Brimob tadi ya Mas ya, ke arah selatan atau mau dibawa kemana ya.
3: Oke, matur suwun tuh Pak Lutfi juga ketemu tuh. Tapi enggak yang sampai menimbulkan antrian sampai konvoi yang panjang hingga bikin tersendat gitu enggak ya Kang Warasika?
2: Karena sudah dipontok-pontok gitu ya kecil.
3: Trailernya juga melajunya dalam kecepatan sedang kok enggak yang sampai walon banget kayak yang waktu itu pernah bawa apa?
2: Yang
3: bunderan budi banget ya loh.
2: Yang mau dibawa ke Temanggung itu.
3: Yang mau dibawa untuk PLTU ke Temanggung, nggak yang sampai serendet itu sih kawan perjalanannya.
2: Bisa agak cepet kok banter.
3: Betul sekali. Matur suwun ya Pak Lutfi. Beberapa kawan ketemu nih tadi. Pak Lutfi, Pak Murdi Tomo, kemudian juga Pak Wawan Arianto, Bu Imas Habsari.
5: Selamat pagi Pak Jamal dan Bu Yuda. Saat ini saya berada di jalur Pantura, tepatnya dari arah Kendal ke Kalimungo. Ramai lancar,
2: Alhamdulillah.
5: Untuk pengerjaan pengecoran, alhamdulillah lumayan cepat ya. Semoga segera dapat atensi itu terkait traffic light di Ketapang Kendal itu kan masih mati ya. Semoga pihak terkait segera melakukan tindakan ataupun perbaikannya, karena kan cukup bahaya lah istilahnya gitu ya. Saya juga seringnya lihat itu yang membantu menyeberangkan itu malah Pak Oga seperti itu. Semoga segera dapat tindakan dari pihak terkait. Terima kasih. Serta seluruh pendengar Radio Rasika di mana berada, semoga selamat sampai tujuan.
3: Matur suwun Bu Imas Habsari. Kendal sampai dengan jam 7.50 lancar ya kawan?
2: Masih oke perjalanan Anda.

0: Pak Kurniawan.
1: Itu yang nomor satu.
2: Pagi Mas Jamal, Mas Ida. Klub voli Kudus yang masuk itu Sukun Badak Mas.
0: Matur suwun Pak Kurniawan. Pak Oli Nuha, selamat pagi juga sama tuh Sukun Badak tuh klub volinya juga mantap sekali terkenal katanya Pak Oli Nuha. Pak Mamat Lubis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, para sikas kalian. Pagi yang cerah di Jalan Kaligawi Raya cukup ramai para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 serta roda yang lebih dari 4. Informasi Mas Yuda, di seberang, mohon maaf menyebutkan nama merek biar gampang, seberang Nasmoko yang ke arah kota.
0: Oke, Nasmoko boleh.
3: Setelah Padi Raya itu sebelum TL ada sedan mogok di kanan jalan, di ruas kanan jalan yang ke arah kota. Cukup tersendat yang di Padi Raya serta setelahnya karena yang sebagian mau masuk ke Unisula dan ya, lain-lain juga kan harus belok ke kanan. Jadi pada melambung ke kiri dulu terus ke kanan dulu. Agak tersendat tadi pagi ini pukul 7 lebih 5 menit. Begitu masih ada Bung Jamal. Informasi selanjutnya kita susulkan. Matur nuwun.
4: Matur nuwun.
5: Oh, ada truk transformer melintas di tol. Oh, bawa potongan pesawat kayaknya, Mas.
4: Betul, Pak.
5: Lebar. Oh, iya betul. Potongan pesawat ini. Itu di depan sana kelihatan.
0: Kok ini filmku sekarang udah sampai Ungaran Bawen ini sih.
5: Nanti ya di depan ya. Seperti apa?
0: Oh. Oke, untungnya masih mengalir ya.
3: Itu truk yang bawa potongan pesawat tuh alamat bisa mengakibatkan kesendatan Mas karena cukup lebar dia potongannya mengambil lajur jalan nanti kalau masuk ke jalur jalan konvensional.
0: Alhamdulillahnya sampai dengan Pudak Payung masih mengalir Pak Mamat Lubis. Betul. Masih lancar saja. Sekarang sudah sampai Pudak Payung mau masuk Ungaran, alhamdulillahnya kondisinya tidak seperti perakiraan yang dikhawatirkan. Yes, matur suwun Pak Mamat Lubis ya. Pak Tenggo.
6: Selamat pagi Mas Ida, Mas Jamal.
0: Yo.
6: Selamat pagi Jamal Prasika. Saya tadi pagi meluncur Mas dari Magelang jam 4:30 pagi ya Mas. Alhamdulillah lancar.
4: Wah, syukurlah.
6: Ini sudah di tol, lagi masuk Bawen. Pelan-pelan Mas, istirahat.
4: Oke.
6: Tadi sempat ngantuk.
4: Jangan.
6: Jam hati-hati. Berapa tadi? Jam 5-an. Jam 5, Siradi.
4: Jambu.
6: Larangan tadi. Jam 6 bangun.
0: Terus sekarang sudah sampai?
6: Ini sudah di tol.
4: Okay.
6: Mas juga, Mas Jamal, gue seneng nonton voli pantai. Oh iya, Mas Jamal.
0: Okay.
6: Tadi cuaca di Magelang sampai
4: dingin, ya?
6: Gimana saya puji itu ya,
4: Bedono
6: itu berkabut tadi lo Mas ya.
0: Ya, matur suwun informasinya. Untungnya lantasnya masih lancar ya.
4: Ini Pak orang mana sih kok dari kan Magelang atau Semarang? Melontas kan Jogja, Sleman barang lo. Wah, luar biasa wah. Perjalananmu gitu lo Pak.
0: Pak Jamal.
7: Pukul 7 sudah melintas di eksit tol Gayam Sari ya, lancar ini ya. Hari ini merupakan hari keluarga nasional. Para ASN di Pemprov suruh pakai baju seragam Nusantara. Nah, kita pakai batik ini ya.
4: Oh, batik.
0: Gue beskap tuh Pak Jamal.
4: Nasional style
0: gitu. Guys, matur suwun Pak Jamal nih dari Solo 3 udah sampai Jalan Pahlawan tuh berarti?
4: Sudah.
0: Ya, pasti lah Mas Jamal. Ini Pak Warno tadi juga ketemu sama truk muat
4: pesawat
0: di Tol Semarang ABC ini tadi Pak Warno.
4: Enggak berani banter nih karena banter nanti mabur.
0: Tapi pas melintas di sekitar tanjakan Tembalangnya pun juga melajunya enggak yang sampai rendet macet. Lah ya padahal tanjakan.
4: Pesawat tuh nggak begitu berat aluminium, bahan dasarnya aluminium.
0: Nah, semacam itu. Dulu Pak Imam Samongko 8 di angkatan apa sih waktu di TNI?
4: Pak Imam di angkatan darat.
0: Angkatan darat.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: selamat datang di Classic Rock di jam 8 pagi. Situasi lalu lintas lancar kawan. Tadi kita dapat informasi satu notes, yaitu ada truk trouble di Jalan Pantura Batu Demak. Ini Pak Prayogi Arif nih ketemu sama truk mogoknya. Perjalanan dari Demak ke Semarang tadi merambat di sekitar PT Rakit Bengkiser. Ya, lalu lintasnya padat dibarengi berangkat pabrik
1: Indo sampai Indonesia.
0: Betul.
1: Indo Karyapton.
0: Ditambah waktu berangkat pabrikan tadi kerja, ya kan, ditambah ada truk mogok di sekitar PT Rakit Demak arah menuju Semarang. Ini Pak Prayogi udah masuk Jateng Lane, ini memantau dari jembatan masuk Jateng Lane. Kemudian ada Bu Lis, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Ini dia truk mogoknya nih. Jateng Lane tak, Bu Lis? Yes, betul
1: pisang
0: sekali.
1: Ya, Bu, ya?
0: Kok pisang?
1: Itu.
0: Oh ini. Cie, Bulis diantar, Cie. Mau kemana nih? Karena Bulis kalau diantar kan berarti mesti meh pergi toh. Ayo mau kemana nih, Cie? Diantar ya, Bapak.
1: Ya, di drop sampai ke kampus Cie. Kali Bapak yang mau kemana.
0: Ihir-ihir diantar, Cie. Ihir-ihir.
1: Di kampus.
0: Terus Bapak ya?
1: Bapak ya mungkin ada acara di Semarang nanti di Petuk.
0: Ihir diantar, Cie, Cie, Bulis.
1: Kasih ini merah putihnya ya. Sudah 17-an masih kurang 2 bulan, Bu.
0: Oke, okay, terus buat Bulis sama Pak
1: Bambang
0: Prayogi. Laporannya ya, truk mogok di sekitar PT Rakit tapi masih mengalir aja kok kawan, enggak yang sampai antre panjang situasinya. Udah itu aja truk mogok di situ sama tadi truk muat pesawat kan jadi trending topik iki.
1: Sampai mana nih?
0: Ki Pak Imawan akhirnya ketemu.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi kan Mary
1: bisa
0: cuma
1: pesawat.
0: Nah, tadi kan Mary cuma lihat truk trailer muat air mineral tempatnya akhirnya Bu Santiworo ketemu kemarin. Nah, ini akhirnya ketemu katanya.
1: Mau dibawa
0: di Laksana
1: Museum Dirgantara AAU atau kemana nih?
0: Oh, lagi berhenti, guys. Lagi berhenti di tanjakan akhirnya Lemah Abang.
1: Transit pesawatnya.
0: Iya.
1: Transit tuh. Senenge ra karuan iki Pak Iwan iki. Wah, bejo ra kini ro iso ketemu pesawat ning dalan.

0: Sejarah Kidira.
1: Wong Jawa kan ngene lah.
0: Sejarah Kidira.
1: Sejarah Kidira iso kepethuk pesawat. Posisi mundur
0: sejarah Kidira. Sejarah Kidira sae.
1: Ora kaya bejaku dina iki. Pethuk pesawat ning dalan raya lho iki.
0: Kaya kawan-kawan sing liyane lho aku.
1: Iso padha cacah kae.
0: Oh iya, tuh ada tulisannya tuh. Kayaknya TNI Angkatan Udara tulisannya tapi diselotip.
1: Dibawa ke apa? AU atau dibawa ke Museum Dirgantara.
0: Ini kalau katanya Pak Himawan mungkin bisa dibawa ke Jogja ke Museum Dirgantara juga bisa tuh.
1: Wahyu Di Madiun ya.
0: Bilangnya gitu ya, yes, matur suwun. Ini kalau katanya Pak Iwan tadi merambat mulai dari pertigaan Laksana tuh, karena kan waktu Pak Iwan lewat truk muat pesawatnya lagi berhenti di tanjakan Lemah Abang Awarasi kan.
1: Bejo Rakiniro ya Pak.
0: Oke, matur suwun Pak Iwan. Pak Heri ini dari Semarang mau ke Palur, bagaimana? Wah lancar Pak.
1: Palur itu Solo ya.
0: Yes, di jalur yang bisa kita pantau dulu ya, Semarang Solo 3 lancar. Kalau mau lewat tol Semarang Solo sampai jam 8 pagi ini juga masih belum ada report atau antrian yang signifikan, Pak. Jadi masih lancar aja Semarang Salatiga untuk kedua arahnya, baik itu di tol ataupun di jalur arteri. Tadi aku menyimpan satu atensi dari Bu Hilma Fadilah. Selamat pagi Bu Hilma. Oh, ini paling sudah sampai Kendal iki Bu Hilma.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Jamba. Saya sampai Mangkang ini ya. Udah mau lingkar Kaliwung. Lancar dari Meteseh ya. Tol Labisnya lancar, ini lancar. Menanggapi voli Mas Yuda dan Jamba. Kebetulan adik kandung saya itu kelas 6 SD ya di salah satu sekolah swasta. Di MI swasta itu kebetulan juara satu Kabupaten Demak.
0: Keren.
2: Juara satu tingkat kecamatan sama juara tiga itu saya kurang paham di provinsi atau pas jamboree apa gitu. Dia juga atlet lompat tinggi Kabupaten Demak. Tingginya saja itu sudah 170 Mas. Kelas 6 di saya. Itu paling tinggi
1: sesekolah. Lompat tinggi Pak Bu?
2: Saya aja kakaknya 160. 10 gak ada, adik saya tuh udah 170. Ini mau masuk di SMP swasta juga yang ada fokus di volinya juga. Kan itu semua dibiayai oleh sekolah.
0: Jadi sekolah di PPLOP aja Bu.
2: Orang tua gak ada les-les atau apa, gak ada murni dari sekolah. Dan anak-anak sekarang tuh berbakat Mas.
0: Iya, iya benar-benar.
2: Terima kasih.
0: Sekolah di PPLOP-nya Provinsi Jawa Tengah aja Bu, di Jatidiri.
1: Ada itu ya.
0: Sekolah di PPLOP.
1: Singkatan dari
0: Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar miliknya Provinsi Jawa Tengah di Jatidiri.
1: Fokus belajar dan berolahraga.
0: Soalnya. Ikut seleksinya PPLOP aja, Bu. Kan masih SD tuh sekarang.
1: Iya, masih lope-lope, Bu. Saya ikut ke sana.
0: Iya, iya, Bu. Masuk PPLOP Jawa Tengah aja.
1: SMP bisa udah 180 tuh.
0: Juara satu voli Demak toh. Ih, masuk PPLOP aja, Bu. Biar nanti sekolah di Jatidiri.
1: Bakatnya terasah.
0: Betul sekali. Nanti pantau-pantau tuh di websitenya apa? Websitenya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tiap tahun tuh pasti ada pendaftarannya untuk masyarakat sekolah olahraga di PPLOP Provinsi Jawa Tengah di Jatidiri.
1: Ya tanya-tanya dulu ke sana.
0: Dulu Pak Busan tugasnya di situ.
1: Oh, jadi salah satu pengajar ya.
0: Iya. Pak Dedi Setio, nah ini masih ngomong-ngomong voli. Sayu, siapa tadi yang bilang kalau voli sponsornya Siti? Voli ini salah satu olahraga yang dukung sponsornya uyel-uyelan ini voli loh. Kenapa? Karena saya pernah terlibat di tim broadcastnya. Luar biasa, lihat aja tayangannya tuh. Sponsor gak pernah berhenti.
1: Keren ya sponsor.
0: Betul. Nah ini coba menurut Kang Warasika seperti apa? Aku tadi cuma murni tanya ya Kang Warasika.
1: Pak Dedi ini mantan main voli kayaknya nih.
0: Masa Pak Dedi pemain voli?
1: Bagian Jubo Ibal. Dedi Setio, halo. Ini lama nggak ketemu.
0: Bilang nih katanya ini. Pak Dedi, siapa mau sih ngomong next voli sponsornya kurang.
1: Sedikit.
0: Sponsornya ki antre terek-terek kok katanya Pak Dedi Setio bilangnya begitu Awarasika.
1: Dedi Setio ini lagi berangkat sama Ibu Dedi di perjalanan setiap pagi bersama Kelana Kota dan sering dijibuti istrinya. Kalau lagi istrinya ketawa ngakak katanya.
0: Yes. Ya, ya. Pak Din, oke, nggih matur suwun Pak Din doanya, nggih. Waalaikumsalam untuk salah dua ring. Salah dua krunya Rasika ya, matur suwun. Iya,
1: Pak Din juga, Pak Din berangkat ini.
0: Oh, Pak Din juga?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Dereng
1: nggih Mas Dida dan Mas Yuli.
0: Oh, nggih, nggih matur suwun, Pak.
1: Hati-hati di jalan ya, Pak Din. Nanti di sana itu kendaraan berjalan bukan kayak di Indonesia di kiri, di kanan.
0: Kanan.
1: Jadi hati-hati kalau mau nyebrang nengoknya kanan kiri atas bawah ya.
0: Iya kan banyak ini, banyak flyover di Arab Saudi.
1: Jadi jalannya juga ombo-ombo.
0: Di Arab Saudi kan banyak flyover.
1: Tanya di sana juga selain pakai bahasa juga pakai tangan-tangan nunjuk-nunjuk.
0: Alah Pak, ini kan jago bahasa Arab.
1: Iya kan Arabnya Arab Indonesia, ini Arab
0: maksudnya Arab Indonesia?
1: Ya Arabnya Arab ala Indonesia.
0: Ini Pak Din juga Arab gundul juga bisa tahu.
1: Iya. Lumayan ini Bang ya, pesantren ya.
3: Jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menghentikan latihan dasar militer atau Latsarmil bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Rekomendasi tersebut dikeluarkan sebagai respons atas meninggalnya 5 sarjana penggerak pembangunan Indonesia, calon manajer KDMP dan KNMP yang mengikuti Latsarmil. Disampaikan oleh Koordinator Penegakan HAM Pramono Ubaid Tantowi, disampaikan Komnas Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia, salah satunya menghentikan latihan militer bagi calon anggota manajer KDMP dan KNMP. Rekomendasi tersebut terdapat 6 poin. Pertama, penghentian program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer karena tidak mendukung pencapaian kompetensi. 2, pemerintah menjamin upaya pemulihan efektif bagi korban dan keluarga. 3, pemerintah memberikan kepastian proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian 5 peserta. 4, mengajukan permintaan otopsi forensik terhadap 5 korban untuk memperoleh bukti ilmiah terkait penyebab kematian. 5, Komnas HAM meminta pemerintah memastikan proses pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara transparan. Dan 6, pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada tim penyelidikan independen termasuk Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Sorotan atas meninggalnya 5 peserta Latsarmil, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP sampai dengan sekarang masih menjadi perhatian publik. Apakah perlu pelatihan militer bagi calon manajer koperasi? Masih jadi pertanyaan oleh banyak sekali pihak atas meninggalnya 5 orang setelah dilakukan pelatihan dasar militer.

0: Peace.
1: Piye mas pernyataane bojo ya njen kudune diantar. Nah ora di bojo ya ora diantar.
0: Nah gitu ya diantar, mumpung libur ya.
2: Bapak libur kan ngantar.
0: Betul. Loh ini Bulis Tanigrum belum libur, Pak. Kita dapat info katanya kampus-kampus di Semarang sudah banyak yang liburan loh. Kampus-kampus di Semarang, Win Wali Songo sudah libur belum itu Bulis? Mahasiswane maksudnya.
2: Atau sudah libur ini.
0: Atau Bulisnya juga ikut libur aja. Lah ya. Pak Ayu.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Kamal. Kita melaporkan perjalanan dari kita ke Demak. Ini baru sampai di Tol Gayam Sari. Kedua lalin terpantau lancar.
0: Oke, wah mantap. Dari Magelang sampai Banyumanik ya. Bus okay, ngacir aja, nggak ada kendala, mantap. Pak Eko Tanah, Mas.
4: Melaporkan pun dari Ngalian menuju ke kawasan industri Kendal, aman lancar ya pun. Tadi saya baru ngeh ini di lingkar Kaliwungu ada traffic light yang baru ya.
0: Betul.
2: Masjid. Kan udah dipasang kok.
4: Baru inget ini saya. Baru inget, baru tahu, baru lewat soalnya. Kemarin-kemarin nggak ada sih. Perjalanan lancar ya pun, cuaca cerah. Kawasan industri Kendal biasa ramai lancar, dominasi sepeda motor yang masuk ke kawasan.
0: Kayaknya Pak Eko Tanah Mas kemarin hari Kamis laporan di jalan lingkar Kaliwungu deh, mau sorak ngelgewo tau Pak?
2: Kan sudah dipasang beberapa waktu.
0: Udah 2 minggu loh lampu traffic light-nya. Yus, tapi nggak apa-apa jadi langsung tahu lagi toh.
2: Yes.
0: Pak Kodri, ini situasi di kawasan Kodam ya tadi. Waktu lewat Kodam ramai. Yang menuju arah turun atau arah Banyumanik. Cuma ya rame saja ya, rame lancar situasinya. Nah, cabang sepak bola Liga 1 di Indonesia itu terlalu banyak pemain asing karena satu klub bisa ngambil 8 pemain asing sehingga potensi pemain lokal semakin kurang kelihatan. Akibatnya untuk timnasnya mencari pemain naturalisasi. Termasuk Liga 2-nya toh, sepak bola itu bukan cuma Liga 1 loh, Liga 2 juga banyak pemain asing.
2: Sudah bisa.
0: Oh ya? Iya. Kok duit-duit men Liga 2?
2: Ya itu klub loh, mungkin juga disesuaikan pemain asingnya juga yang sesuai budget mereka.
0: Pak Sokip.
5: Pagi Kota Semarang, Kota Diana pagi. Pak Aziz.
0: Pagi Pak Sokip, ini melintas di mana? Ayo 10 detik tidak ada suaranya, aku tutup.
6: Pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
6: Ini di depan. Kalidoh ada laka sudah ditangani pihak berwajib. Tadi sedikit menimbulkan kemacetan. Ini posisi yang arah ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terus betul. Untungnya sudah proses evakuasi ya.
2: River Far ya.
0: River Far apa tuh? Kalidoh. Pak Rupiin Kreo menginfokan Mas Jatingaleh arah Tanah Putih ada mobil. Gak tahu bannya dilepas satu sehingga ada ketersendatan. Ada mobil Innova bannya dilepas satu katanya makanya ada ketersendatan di Jalan Dr. Wahidin mungkin, Kota Semarang.
2: Ganti ban mungkin.
0: Lagi ya. Ganti ban kayaknya paling ya. Nggih, matur suwun Pak Rupi Inkreo. Pak Warsito.
7: Halo. Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Seperti biasa saya laporkan area Tembalang tadi saya melintas pukul 7 lewat 25 menit. Kondisi lalu lintas lengang Mas, semoga hari-hari berikutnya seperti ini Mas, jadi perjalanan enak.
2: Hari-hari
7: dan ini mau TW ke Ungaran, mudah-mudahan nanti tidak ketemu iring-iringan potongan pesawat.
2: Sudah
7: ya Mas.
2: Sudah lewat Ungaran
7: sudah
2: Pak.
7: Sudah sampai mana kira-kira
2: sudah
7: ini Mas?
2: Sampai Karangjati Pak.
7: Matur nuwun, salam rayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun.
2: Kayaknya nggak mungkin kalau hari-hari berikutnya Pak.
0: Nah sudah sampai mana? Ada Pak Heri nih, masih berhenti. Kok ini masih istirahat masih di Tanjakan Lemah Abang?
2: Tanjakan Lemah Abang atau di seputaran ini ya, bundaran apa namanya depan Nas Moko itu, yang agak lebar itu lho Pak.
0: Lagi berhenti di sekitar Tanjakan Lemah Abang Pak Heri ini Pak Warsito.
2: Jadi sudah kelewat panjenengan.
0: Betul.
2: Tidak bejotan gini Roni.
0: Pak Heri ngasih info 2 menit yang lalu di Tanjakan Lemah Abang kok truknya
2: sudah kelewat dari Kota Ungaran.
0: Betul sekali Pak Sondong.
8: Selamat pagi Yuda Bang Jamal. Tadi melintas di Kali Gawe sekitar jam 7-an. Itu di seberangnya Nasmoko Kali Gawe arah ke kota ada mobil mogok. Tapi lalin terpantau masih cukup mengalir. Yang agak mengganggu itu justru itu pun proyek pengolahan saluran air limbah. Ini aku mau menuju ke Kendal dulu. Dari Kendal terus lewat BJB, lewat Kaliwungu, Bojo, Singorojo, Jumo, dari Jumo ke Magelang, Magelang ke Jogja, Jogja ke Solo. Efisiensi pun rutenya digabung dari siji. Terima
0: kasih. Pak Tersun, Pak
8: Sandong. Udah Bang Jamal 753. Aku udah lewat Brangsong pun kontraflow sudah ditutup ya, yang dari arah timur lalin terpantau lancar kedua arahnya pun meskipun sudah tidak berlakukan kontraflow ya. Terima kasih.
0: Oke, noted Pak Sondong, thank you so much infonya. Pak Ali Ihsan Toha, sebelum kita ke Pariwara.
9: Selamat pagi Rasika, melaporkan perjalanan nih dari Polsek Klambu, perempatan Polsek Pertigaan Polsek Klambu sampai dengan TL Tanjung
2: Kudus ya.
9: Lalu lintas lancar ya. Ya dominasi sepeda motor beberapa sih karena efek liburan anak sekolah. Jadi sedikit lengang dan lancar ini perjalanan. Sedikit menanggapi ya Mas, kenapa bola voli itu kok mudah mendapatkan posisi yang tinggi? Karena memang syarat utama ya, ketika menjadi atlet voli itu syarat utamanya salah satunya adalah tinggi badan dulu. Rata-rata yang diambil itu di atas 180 cm.
2: Enggak.
9: Jadi mungkin kenapa mudah ya, memang persyaratan utama jadi atlet voli terutama itu memang diambil yang posturnya tinggi-tinggi dulu. Karena untuk skill atau teknik itu nanti bisa diasah. Syarat utama kalau udah tinggi badan mencukupi, berarti nanti melatih untuk skill dan tekniknya gitu Mas. Jadi ya mau nggak mau ya harus dari dulu, ya? Atletnya sendiri harus bisa memenuhi syarat dulu untuk tinggi badan gitu Mas. Terima kasih.
10: Kalau voli itu memang ada liga ya Mas, dari tingkat, jadi ada apa namanya ya, ada bisa dibilang liga mulai dari tingkat kabupaten kemudian provinsi sampai nasional. Itu ada liga, kalau yang liga itu kan ada divisi 1, ada divisi nasional, levoli divisi 1 kemudian divisi nasional. Jadi bisa diambil dari situ seleksinya untuk tim nasional tuh, dilihat dari liga-liga itu. Jadi secara otomatis nanti tim nasional mudah dalam mengambil pemain gitu, karena sudah ada liga berjenjang mulai dari daerah sampai dengan nasional.
0: Oke, matur suwun Pak Ali Ihsan Toha. Paling tidak terjawab lah kenapa voli bisa dapat postur yang oke, cakep-cakep. Soalnya kemarin waktu kamu pernah bahas sepak bola tuh dibanding postur orang-orang luar negeri itu kan beda jauh kan.
2: Karena kadang di Indonesia itu
0: boncal-boncal.
2: Pemain dengan ketinggian tertentu ternyata lebih lincah daripada pemain yang lebih tinggi kayak di voli. Jadi pemain dengan ketinggian mungkin 170 tapi dia lebih lincah, lebih pintar, lebih pintar mengolah bola dibanding yang lebih ketinggiannya lebih.
0: Berarti kalau olahraga yang dapat anggaran tertinggi nasional itu mementingkan skill.
2: Ya,
0: kalau voli pertama fisik. Kalau postur nih bukan fisik ya.
2: Itu ya fisik dulu,
0: ketinggian dulu,
2: postur dulu baru nanti tekniknya diperdalam gitu untuk
0: teknik. Nah, kalau olahraga yang dapat anggaran tertinggi kenapa enggak seleksi postur dulu?
2: Yang
0: karena skill ya yang di ini.
2: Karena kadang-kadang posturnya tinggi tapi kemampuannya kan lebih apa namanya lebih bagus yang ternyata posturnya lebih rendah gitu. Kalau di luar negeri kan orang-orangnya tingginya udah jangkung-jangkung dulu. Yang pinter, yang lincah juga jangkung, yang biasa juga jangkung gitu. Jadi untuk cari pemain yang tinggi dan lihat ataupun pinter mengolah bola, jadi di luar negeri lebih gampang kayaknya di Eropa, di Amerika gitu.
11: Menyusuri jalan raya.
12: Rasika FM. We'll be right back. Kokmas Super Mase cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
13: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
12: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
13: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
12: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
13: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
12: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
13: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
12: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
13: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
12: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
14: Hanya di Super Mase.
15: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
16: Baik guru.
15: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
15: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
16: Aduh guru,
15: kamu kenapa?
16: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
17: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dima Idewe, lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kawan, kemarin ya di Kota Pekalongan itu isu hilangnya sejumlah barang bernilai historis dan budaya di kawasan Pendopo Pekalongan itu muncul, kawan Rasika, serta adanya dugaan perusakan bangunan bersejarah yang menjadi sorotan. Kemarin Koalisi Transparansi Pekalongan atau KTP dan Kapolres Pekalongan itu melakukan pertemuan, Ngawara Sigaran, menyampaikan terkait beberapa persoalan yang berkembang. Historis Koalisi Koalisi Transparansi Pekalongan juga menyoroti kondisi ruangan jadi Pendopo Kabupaten Pekalongan yang rancang beberapa lokasi yang rusak dan tidak ditangani dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Polres Pekalongan mengatakan saat ini masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah barang-barang tersebut benar hilang atau hanya dipindahkan sementara karena adanya renovasi bangun. Karena disampaikan kemarin di media sosial termasuk yang disoroti Koalisi Transparansi Pekalongan, katanya ada beberapa barang-barang historis yang bernilai budaya di Pendopo Kabupaten Pekalongan yang hilang.
2: Aduh. Ini mungkin barangnya itu kan,
1: makanya kemarin terus disampaikan langsung ke pihak kepolisian dalam audiensi dan juga rapat dengar pendapat bersama Polres Pekalongan. AKBP Rahmat Yusuf, Kapolres Pekalongan, mengatakan saat ini pihak kepolisian akan terus melakukan penelusuran dan jika dibutuhkan, ya, karena lokasi pendoponya itu menjadi aspek pidana yang menjadi kewenangan wilayah-wilayah hukum tertentu nantinya.
2: Kabupaten, ya?
1: Betul sekali. Jadi untuk nantinya ke depan, selain audiensi bersama pihak di Kabupaten Pekalongan, juga diharapkan akan menggelar audiensi juga dengan Kota Pekalongan. Ya. Karena kemarin Koalisi Transparansi Pekalongan menyoroti adanya barang-barang bernilai historis di Pendopo Pekalongan yang hilang.
2: Nah, itulah makanya
1: entah dicuri, entah rusak, atau entah dipindah. Nah. Betul, karena saat ini di pendoponya sana lagi sedang perbaikan atau renovasi. Situasi di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang lancar ya, baik itu di jalur Pantura ataupun di jalur tol. Lengang banget tol Semarang Batang. Lengang pol, lengang banget. Lengang banget, ya. Jujur lengang banget.
2: Jadi kawan-kawan kita yang ada di Pekalongan, selamat pagi, bisa kasih info situasi di sekitar Anda. Pak, Agus.

0: Agus, selamat pagi Pak Agus Soro.
1: Sudah tadi ada Pak Muhammad Kawi loh, Pak dari Muhammad Pekalongan. Kawi,
0: selamat pagi.
1: Ini Pak Muhammad Kawi. Mas Jamal, selamat pagi.
0: Di Pekalongan ya. Nomornya di save. Oh iya, nanti tak simpen terus tak save. Jangan lupa. Biar bisa lihat live story-nya.
1: Rasika. Matursuwun Pak Kawi dari Pekalongan ya. Cerah juga ya cuaca di Pekalongan, Pemalang, Batang.
0: Tolong dijaga ya Pak ya, barang-barang berharga yang ada di Pekalongan itu. Di Kabupaten berarti di Kajen ya. Lagi ini buat kawan-kawanku yang kalian di bersama-sama kita jaga aset milik Kabupaten. Nah.
1: Semakin ramai yang ketemu sama truk muat pesawat. Kalau ini sampai engkau bengi.
0: Karena nonton pesawat itu bagi kita orang-orang yang jauh dari bandara atau jauh dari itu suatu yang sangat istimewa, spesial. Saya di Purworejo itu kan jauh dari bandara pesawat Jogja ya jauh. Lihat pesawat itu suatu yang mengembirakan. Ketika sekolah sedang berlangsung tiba-tiba ada pesawat rendah, semua keluar tanpa mempedulikan guru. Aku ingat waktu itu keluar motor mabur jalo duite. Motor mabur bahasa yang sangat spektakuler waktu itu semua dada-dada tanpa kita pernah tahu mereka lihat kita apa enggak peduli.
1: Oh, dikawal polisi di depannya.
0: Ya, ada mobil untuk pengawalan.
1: Ya, ada mobil polisi juga nih dari videonya Pak Triyanto.
0: Ya, karena untuk keamanan, karena badan besar, bodi besar dan juga panjang.
1: Nanti di Tanjakan Lemah Abang ya guys, truk muat pesawatnya yang tadi dikawal sama Kawaraska dari tol mana? Tol Muktiharjo, tanjakan tol Tembalang, Banyumanik, Pudak Payung.
0: Dengan
1: saat ini, yes, di Tanjakan Lemah Abang.
0: Lihat pesawatnya ngono.

0: Yang tempat Raimuna di mana ya, kota mana itu?
1: Kok lu, bisa naik helikopternya?
0: Emang ada diajak untuk naik, dipilih beberapa serta yang naik helikopter, dan aku waktu itu ketakutan karena ternyata AC-nya apa namanya, kipas anginnya tuh baling-balingnya di luar. Kalau kita kan
1: lu takut kenapa?
0: Ya takut, waktu itu masih SMP aku ya, di lihat dari atas ketinggian terus pindah dari lokasi satu ke lokasi lain. Udah punya pengalaman naik helikopter, udah deg-degan, takut banget. Nah, baru setelah berapa?
1: Aku pengen numpak helikopter.
0: 10 tahun lagi naik pesawat. Tapi habis itu naik pesawatnya tiap minggu 2 kali.
1: Pulang.
0: Sampai dengan tahun 2005.
1: Zaman yang audisi yang acara TV pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang api.
0: Itu aja.
1: Jaya dong lu berarti zaman api. Jaya.
0: Jadi Kamis Kamis sore berangkat, nanti Senin pagi pulang.
1: Terus yang waktu Komedi Akademi, pesawatan terus juga?
0: Itu, tiketnya pesawat tapi tak
1: Udah mulai tahu triknya ya.
0: Supaya dapat bati.
1: Harus mulai mikir bati ya, saya.
0: Harga pesawat tapi naiknya kereta.
1: Lu waktu api kan masih belum kepikiran kayak gitu-gitu tuh. Waktu Komedi Akademi, lu udah mulai mikir bati berarti.
0: Pesawatnya sudah 600 ya, kereta waktu itu 250, aku cek badi 300.
1: Cong banget.
0: Kondo-kondo, rahasia.
1: Rahasia ya guys.
0: Aduh, dan tidak aku tok.
1: Berarti akeh peserta yang kayak kamu gitu juga waktu Komedi Akademi.
0: Teman-teman dari Surabaya gitu. Ini apa? Pesawat toyo, lanti tiketnya. Lagi, lah kok argo?

0: kawan, kita dapat informasi ada agenda nih dari Pak Noviar Jamal, sidang lanjutannya Sudewo ini nampaknya.
1: Pati-pati ya.
0: Betul, di Semarang, di Pengadilan Tipikor Semarang. Ini informasinya Pak Noviar Jamal, katanya di depan Pengadilan Tipikor Jalan Suratmo Kota Semarang itu sudah ramai sekali masyarakat di sana. Kayaknya ya bukan demo ya Pak Noviar, tapi kayaknya pengawalan pendukungnya Sudewo dalam sidang lanjutan kasus korupsi yang menimpa mantan Bupati Padus Sudewo hari ini. Gitu. Ini katanya sudah ramai di sekitar Jalan Suratmo Kota Semarang. Ini Pak Aklan juga baru ketemu sama truk. Oh, ketemu truk yang lain ding, bukan truk pesawat, truk koperasi yang melintas di tol Semarang ABC. Pak Gilang.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, informasikan ini di daerah Dr. Wahidin yang tepatnya itu di depannya toko kopi Star yang warna hijau itu ada mobil mogok, sepertinya ganti ban karena bannya dilepas satu yang belakang. Ketersendatannya lumayan karena di situ kan persimpangan ya antara yang dari Sisingamangaraja sama Dr. Wahidin yang mau menuju ke arah Java Mall itu. Jadi cukup tempuk di situ. Antriannya kalau yang dari Dr. Wahidin itu tadi saya sudah ngantri dari pom bensin Dr. Wahidin. Demikian informasinya. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Gilang. Mohon maaf baru kita buka ya Pak Gilang. Ini tadi waktu ada antrian imbas mobil mogok di Jalan Dr. Wahidin arah Tanah Putih Kota Semarang. Saat ini sudah mulai terurai informasinya kawan Rasika tadi jam 8 sampai jam 8.30. Pak Ernawas Indu.
3: Iya, Mas Yuda, ya, maaf update perjalanan sampai simpang Artos. Perjalanannya lancar ya. Tadi belum sempat
4: FM.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak. Bu,

0: yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut, mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu, kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap di orang pintar?
2: Karena sekian investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-5.
2: Lanjut kembali, mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 20 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Go atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Pintar, nabungnya emas.
3: Nyari Supermase.
4: Baiklah, muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendang tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Guru.
4: Kau kenapa?

0: asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terlagi, guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 dengan teratur. Bio7 mengandung herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Herbal ampuh, ya Bio7.
2: Rasa Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: rekaman.
1: Biasanya kan ada garis merahnya tuh kalau dari rilisnya BMKG waspada segala macam, itu nggak ada hari ini?
0: Untuk hari ini kondisi cuaca cerah, Mas.
1: Oh, mantap.
0: Waspada kemudahan itu, Mas, malah apa? Potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan itu perlu diperhatikan kalau mulai-mulai panas seperti ini.
1: BMKG bisa kan bisa mantau titik-titik panas tuh di situ. Itu kalau memantau titik panas itu dilaporkannya kemana sih kalau BMKG ketemu sama titik-titik kayak gitu?
0: Dilaporkannya ke
1: akan sounding kemana? Ini akan ada titik panas nih di sini
0: ya,
1: gitu.
0: Betul. Kalau kami kan pasti ada stakeholder-stakeholdernya yang masih salah satunya BPBD yang memang menangani, dan nanti mungkin kalau memang di cross check ada mungkin memang terjadi kebakaran langsung ditangani seperti itu kurang lebihnya.
1: Oke, kalau begitu. Thank you so much kalau gitulah Mbak Winda, hari ini cerah. Okay, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut, mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
8: Karya cerita umum Nusantara atau Kacun. Penyebabnya truk tangki entah patah as atau ban melet pecah ya. Ada di ruas sebelah kanan jalan. Setelah itu 100 atau 150 meter ada truk lagi mogok di kiri jalan. Pantauan lalu lintas tersendat lumayan panjang tadi. Maaf tidak bisa memvideo karena tadi lagi naik motor Mas Uda. Semoga aman, lancar, terkendali. Terima kasih Mas Uda.
9: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu informasi sebelum jam 10 tadi ya. Catatannya kurang 1 menit ya. Lumayan. Tidak apa-apa, jangan sampai mengemudi Anda terganggu oleh aktivitas yang mengganggu perjalanan, yaitu seperti memotret dan memvideo ataupun berkomunikasi. Oke, baik, antrian mungkin sekitar 1 kilo ya di daerah Batu karena ada truk tangki yang mogok ya, karena trouble arah ke Semarang. Arah sebaliknya lancar ya, Belum lagi nanti di kawasan Genuk juga ada ketersendatan sampai ujungnya di sebelum Terboyo itu cukup panjang juga, hampir 2 kilo kawan, padat melambat tapi masih berputar kadang-kadang. Pak Eko, selamat pagi.
10: Halo Mas Yuda. Wih, sudah pernah donor darah ya Mas? Bagus Mas. Aku aja mau nyoba maju mundur Mas. Buat di Semangapot ya. Aduh. Pengen ya orang-orang itu donor darah pada antusias. Aku donor darah.
9: Ya. Yeah.
10: Aduh. Tak ngancani wae wis Mas. Edian Mas, tugu muda puanas pol. Ngeri rek. Puanas pol ini Mas. Semarang Mas.
9: Tugu muda ya. Berarti Simang Lima enggak ya? Baik, Kota Mas. Tadi masuk belum jam 10, belum tersampaikan ke Mbak Bung Yuda. Tapi saya apa sampaikan untuk jam 10 lebih ini. Siap, Pak Eko, terima kasih. Selamat selamat pagi untuk kawan Rasika. Memang donor darah apa ya? Sebagian yang sudah merasakan manfaatnya. Manfaat itu artinya apa ya? Satu bisa membantu sesama, karena satu kantong darah itu dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen, ada sel darah merah, ada plasma, ada trombosit, sehingga bisa membantu lebih dari satu pasien biasanya. Dan darah itu dibutuhkan untuk korban kecelakaan, pasien operasi, ibu melahirkan, penderita kanker ataupun talasemia, dan juga penyakit darah lainnya. Dan biasanya kata petugas saya kunjungi, bahwa setelah donor tubuh itu nanti akan mengganti darah yang telah diambil. Jadi sum-sum tulang itu nanti akan memproduksi sel darah baru untuk menggantikan yang hilang, sehingga proses regenerasi sel darah itu terus berlangsung. Jadi kalau misalnya kita diambil darahnya, bukan akan habis tapi masih akan berregenerasi. Kita semua tahu ya kawan, cuma memang untuk memulai sesuatu yang baru agak awang-awang. Pak Buji Waluyo, berangsong lumayan panjang untuk saat ini, hampir sampai Polres tersendatnya. Dan itu hal yang biasa yang ke arah mungkin bisa diambil fotonya. Tapi ya, jangan sampai mengganggu aktivitas kemudian Anda. Mungkin kalau pas di samping Anda ada kawan gitu, bisa memotret ataupun memvideo apa lokasinya seperti apa progresnya di sekitar kawasan Brangsong arah ke Semarang kawan. Antriannya sampai dengan Polres ya. Berarti sudah hampir ya sampai kota gitu. Setelah kota mulai padat melambat, mungkin sekitar 2,5 kiloan barangkali ya yang ke arah Semarang. Arah sebaliknya nih lancar. Begitu kawan, kira-kira informasinya untuk kesempatan siang hari ini di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari Senin.

0: Urian Jasmoro menuju ke Tayu, Mas. Untuk Pantura Timur gimana, Mas, keadaannya? Apakah aman atau ada tersendatan? Sayung, apakah ada rob atau aman? Minta infonya, Mas. Terima kasih.
1: Pantura Timur ya. Mohon reportnya, kawan. Saya dapat informasi cuma sampai Demak saja. Semarang, Demak. Kalau dari Semarang ke Demak lancar. Tapi Demak ke Semarang ada dua titik ketersendatan. Yang pertama di Batu, karena ada truk mogok. Mungkin sekitar 900 meteran lah ya. Kemudian yang kedua adalah di Genuk. Antreannya lumayan kalau yang di Genuk itu, yang ke arah Semarang ya. Dari mulai sebelum Genuk sampai ujungnya di Terboyo. Gitu. Padat sekali untuk kesempatan pagi menjelang siang itu. Sementara untuk Demak ke arah Kudus, Pati, belum ada informasi lalu lintas. Sementara untuk Brangsong juga masih cukup padat ya. Semarang Bawen tadi ada beberapa kawan menginformasikan ada kendaraan mogok tapi harus lalu lintas masih lancar. Oh gitu, ya ya ya. Pekerjaan di Bergas situasinya memang sudah dilakukan sedemikian rupa. Tapi karena volume kendaraan yang cukup padat, jadi agak melambat sedikit mulai dari setelah Nasmoko Karangjati sampai ujungnya di Polsek Bergas ya. Tapi melambat saja, tidak macet kawan, untuk yang melintas di jalur ini. Arah sebaliknya dilaporkan lancar. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. Oke, bentar. Ini gimana sih caranya? Oh, ini dia. Baik, itu kawan catatannya. Saya buka dulu informasinya. News Flash.
2: Timnas voli putra Indonesia mencetak sejarah baru dengan berhasil menyabet gelar juara AFC Cup 2026 usai menumbangkan dominasi tim-tim kuat Asia. Pencapaian luar biasa ini diraih melalui perjuangan yang solid sekaligus menjadi batu loncatan bagi peningkatan peringkat serta ekosistem industri olahraga voli nasional di kancah dunia. Demikian News Flash.
3: Selanjutnya,
4: baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barange.
9: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut, mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu, kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Jam 12 siang, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Keuletan dalam bekerja adalah tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamanmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan coro syariat, coro thariqat, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat, inggih menika li islahi dzawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa dzahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken, kedah netepi tigang perkawis. Setunggal kedah tobat, nomor kalih kedah takwa Allah. Nomor tiga, kedah istiqomah. Siji tempo wekdal Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an badhe berangkat ngaji niku dipenggak kali ibuke. Ape nang di kuwe le? Badhe ngaji kula, Bu. Lele, la tata'allamil ilma illa idza nawaitul amala bih. Wa illa fahuwa wabalun alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan le kueku kepingin ngaji tele ilmu, tapi waktu koniku berangkat tele ilmu iku gak kon barengi niat ilmu sing kon hasil no mau bakal kon lakoni. Mek sampe cuma tele ilmu tok le gak kon barengi niat kon lakoni ilmu mule, besok ilmumu iku le bakal dadekno bilahi fitnah ana ing akhirat ngersanipun Allah. Ayo enak napa mboten? Gak enak. Ayo niato, ayo wattaqullah. Ayo. Ayo sing pas. Ngaos dateng Allah. Nah. Langge ngaos kranten Allah nu kranten niku kathah, co. Nggih ta. Nggih, kranten niku kathah. Nggih, mek cara dawuh-dawuh. Ikhlas ala salasi darojatin. Nggih. Ikhlas niku enten telung tingkat. Enten uang ibadah ikhlas, nggih. Nggih kelebet ikhlas ibadah niku, tapi waktu ibadah niku enggak ada niat kalih. Supaya dunyane hasil ya besok mlebu swarga enten. Kenapa mboten? Enten ikhlas niku mboten urusan dunya ibadahe, sing penting besok mlebu swarga enten. Enten ikhlas niku mboten krana urusan dunya, mboten krana urusan akhirat, cuma semata-mata cinta rindu krana Allah. Supaya besok kepetuk Gusti Allah. Ikhlas niku kathah kranten Allah niku. Jadi sing pas ngeten lho, sama ndugi mriki, ya apa re ado-ador gak ro karepe. Iki nglendur kabeh ta. Coba iki piro iki? Pinten? Kale lho, sik sadar tibane niku. Lho niki ati-ati niki. Lho niki dijawab malih kempal sareng-sareng. Nah, coba wong torekat. Nggih, mangkane kula arteni torikot niku tata-tata ben rikat. Saman kepingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Kepingin dadi syarate torekot niku nufudzul azimah. Mek duwe niat karep apa wae, ayo sing tembus. Dilestarekno, dibuktekno. Aja cuma liwat barokat tok. Wis pokoke oleh barokah, terus apa ape turu luwe kon. Ngeta, ayo sing temen, ngeten lho. Panik kepingin dadi wong napa wong-wongan? Ya nah, kepingin dadi wong kok mek wis kepingin dadi wong, kepingin diwongno wong. Lah ngeten ta, mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah. Mek diwongno Gusti Allah niku yak napa? Besok no akhirat iso paring syafaat menyang umate. Lho ngeten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah mek un dadi wong niku syarat sing dhisik niku kudu duwe ilmu, ilmune krana Allah. Ilmu sing sampean kepingin niku ilmu sing yak napa sih? Sing kepingin dadekno wong niku lho. Ben tit. Kaget kesuwen kita. Wong tele ilmu niku niate niku cuma siji tok. Kepingin ngilangno bodhone awake dhewe siji. Nomor loro ngilangno atine, ojo sampe dialing-alingi karo Gusti Allah. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sapa wae ing dalem oleh telek ilmu diniati. Lha niku lho supaya ngalahno wong pinter, supaya pamer karo wong bodho, terus supaya payu karo wong liya, falyatabawa magadau finnar, besok neraka panggonane. Mangkane kula kali sama niku mboten dawa rembug mboten. Mek pancen ngaji telek ilmu niat ngilangno bodhone awake dhewe, nomor loro ngilangno aja sampe dialing-alingi atine dening Gusti Allah. Lho niku lho. Lah aling-aling niku penyakite wong pinter. Sing ngaling-alingi napa ilmune dhewe. Kedudukane dhewe, turunane dhewe, nggih napa mboten? Niku hijab niku aling-alinge wong pinter, penyakite wong pinter, mek penyakite wong bodho niku napa? Gak duwe alasan napa-napa, saben dijak pokoke gak trimo, iku wong bodho. Tapi mek mbulet niku wong dialing-alingi jenenge. Saman mbulet napa? Kebulet. Pan nggih, dadi cara ringkes napa wattaqullah wasma'u ditata dhisik, digenakno dhisik atine, mek wis digenakno wasma'u ayo dirungokno. Mangkane tujuan napa? Tujuan ilmu niku mboten enten malih, cuma siji tok supaya ati sing ya kin sampean milih pinter umek gak patek pinter mantep milih pundi man uang duwe iman gak tentu yakin uang yakin tentu duwe iman merga napa mboten kurangan uang duwe iman umek mawon tambah pinter tambah mboten kepethu elmune niku bagaimana nih. Kalau pendapat saya begini-begini, tapi kalau begini tuh begini, begini pinter yang kon ngoncek ini ku. Barang dikongkon mele, sing saman pele niku sing pundi. Sing dadekno sae niku pundi. Sing dadekno keterima teng Gusti Allah niku sing pundi. Nanti dulu, nanti dulu. Nah, dan niku lho ilmu umek. Gitu, makanya al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin niku segala keimanan. Pun nggih dadi cara ringkes napa gawan kula kali panjenengan niku napa termasuk tipu daya saking ngersanipun Allah kadang-kadang uang niku diparingi ilmu tapi ketutupan atine mboten saged nglampahi ilmu nih kadang-kadang pun dibuka iso nglakoni ilmune ibadahe tapi ketutupan atine napa mboten saged katrima wonten ngersanipun Allah mek pun ngeten kula kali sampean yak napa enake titik-titik ya kepingin katrima ana ngersanipun Allah kepingin napa mboten kepi ya nopo kira-kira carane niku ya nopo Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an iku ndawuhaken yam bagi li talibil ilmi ayyakuna lahu khabi'ah min amalin fi ma bainahu wa bainallah ghairil ilm fa innal ilma ghalibuhu zahirun linnas kanggo uang-uang sing pancen temen telek ilmu krana Allah aja ngrasa cukup karo ilmune kudu duwe kesempatan antarane awak dhewe secara khusus duwe hubungan karo Gusti Allah. Mergo gawane ilmu niku napa sing akeh niku ketok wong. Wong pinter tentu bakal napa? Ngajar ilmu. Nek mek pun ngajar ilmu niku kira-kira enten wong liya napa mboten? Lah, Mek pun ngeten dipun dawuhaken apa wae rupa ilmu, rupa ibadah, rupa perjuangan. Sing endi ilmu ibadah perjuangan mau sik ketok karo wong liya, sik kene dirasakno karo wong liya. Sing kaya ngono mau besok no akhirat gak pate ono manfaati. Kita malah kadang-kadang uang-uang niku nopo sampai sumbar, mek pun nopo, mek pun dek neniku nopo berjuang. Aku ngene ki krono Allah, aku nggawe ngene kuli la ikalimatillah, aku ngene ki krono syiar Islam. Ngene apa mboten? Nopo pale mek disumbari. Kita besok gak pate ono manfaati teng akhirat, ono manfaati teng akhirat. Jeneng nopo mawon kesaenan mek sik ketok uang, tentu kesaenan niku bakal dadi dielem karo uang. Gini apa mboten? Awake dhewe yo ngrasa seneng, yo ngrasa bangga. Ndudukno dekne seneng bangga, luwih semangat ketok uang ing dalam waktu ibadah menyang Gusti Allah tinimbang waktu ijen. Mek pun uang niku dilem, dilem, dilem, dipuja, dipuja, mboten kuat menungsani. Keenaan, mek pun keenaan, niku nduduk no nopo, ganjaran no akhirat, wis diundu disik no dunyo, besok ojo arep-arep, ono ngersani pun Allah. Lho niki lho masalah ini ku. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mek ana wong ngelem-ngelem nang awakmu, apa maneh wong-wong sing ngelem iku cuma ndilat nang awakmu, apa maneh sampai atimu gak kuat. Jukukno awu sawurno nang raine wong iku tinimbang pon dilem wong anguran dimusuhi karo wong. Mek pan ndadekno rusake iman. Lah mek pun ngeten dos pundi ilmu kula ibadah kula kali sampean sing ketok wong kaya ngeten niku mboten jaminan sing kaya ngeten niku. Sing dadekno jaminan niku napa sempatno senajan sak menit, rong menit, limang menit semata-mata ngerasa dadi kaulanipun Gusti Allah. Ngeta, kula pengin takon. Saman temen niku kira-kira niku kapan? Waisu, mantun zuhur, nopo mantun asar, nopo maghrib, nopo isya, nopo mungkin dalu. Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diajak ya nopo mawon niku kangelan. Ngomongin kula kali sampean niku nopo awak ya pes. Nggih napa mboten? Umurin ndek. Nggih ta, awak ya gak kuat, sik kalan karo hawa nafsu. Nggih napa mboten? Tapi tetep enten jaminan, wis gak apa-apa, senajan titik, pokoknya temen. Saman kau takon nih. Pun tak paling enak temen niku waktu dalu. Nggih napa mboten? Kau tak takon, saman dalu niku jam pinten biasanya tangi niku. Jam pinten? Jam tiga. Jam tiga niku soboe niku jam pinten nggih soboe niku. Jam sekawan nggih pun. Kira-kira niku mek tangi jam 3 niku sampean kali kula niku sing kathah. Napa saged melek sampai subuh? Saged napa mboten? Kula mboten ngomong mugi-mugi. Sing kula takon niku wingin-winginane kok mugi-mugi. Mugi-mugi lak engken dalu. Sing wingi. Nen? Saged. Saged niku mulai jam 3 sampai jam 4 niku nggih napa keisen wirid napa keisen wirid karo rada ngantuk siji tempo niku nggih Sayyidunal Imam Ali Al-Khawas radhiyallahu an niku wali niku nggih menawi badhe salat dalu niku berangkat jam 12. Pancen sing sae niku napa sepertelone wengi sing akhir kanggo wong sing telek niku nggih ta tapi kanggo wong pancen sampe subuh nggih mulai awal nggih sing sae nggih napa mboten
2: Bun, Syekh Ali Al-Khawas menawi berangkat jam 12 niku mboten langsung mlebet teng masjid. Nenggo. Klayan muridipun dipun dawuhi, "Monggo Kiai, enggal-enggal mlebet." Oh, mboten. Kula mboten wantun. Kedah netepi tata krama. Sing mlebet dhisik niku priagung-priagung sanes kula. Dadi napa? Kawitane para waline Gusti Allah sing kathah niku napa? Jam 12 niku pun dugi niku. Napa kok sampun dugi? Panci kula kali panjenengan niku ingkang sumerap selamine niki. Para malaikat niku wonten gantosan niku malaikat njagi siang kelayan malaikat njagi dalu. Nggih napa mboten? Sing isuk mulai subuh, nggih ta? Sing manjing bengi mulai manjing maghrib. Nggih napa mboten? Ing mongko jam 12 niku wonten tambahan pasukan malaikat saking ngersanipun Allah. Ingkang dipun siapaken kagem tiang-tiang ingkang manahipun kagungan niat sing temen mek aku kok bengi bakal madhep sing temen menyang ngersanipun Allah. Jam 12 niku pun ditenggo sampun. Setengahipun para wali mboten kersa mlebet jam 12 niku. Mergo awake ngrasa ina ndisikaken dhateng tiang-tiang ingkang agung ingkang mulya kriyen. Langken wonten ing sepertelone wengi ingkang akhir dipun tambahi malih kemulyanan kala wau napa tumurunipun Gusti Allah wonten ing langit ingkang awal niki. Pun zaman biasa jam pinten niku? Nen? 12 kedawan nggih. Mboten nggada tata krama nggih. Pancen gak iso siap. Nggih napa mboten? Jam pinten? 2:30 Saestu siap? Oh siap-siap. Turu tak slentiki karo aku. Ngeten. Pekdal panjenengan niku zikir dalu. Sampean manggen wonten panggenan ingkang sepen nggih, sampean petengi panggenanipun. Nggih. Mripatipun dipun jagi saking mirsani napa-napa ingkang boten kiat. Manahipun dipun siapaken dhateng ngersanipun Allah. Nggih. Cara nyiapaken manah menawi kula lan panjenengan niku zikir khofi. Zikir Allah Allah saben panjenengan niku zikir pikantuk setunggal atus utawi kantuk pinten kemawon sakiyatipun panjenengan nggih cara pemikiran cara manah wekdal panjenengan niku bakdanipun zikir Allah Allah Allah nggih sampean niku meneng nggih sampan unggahaken nafas niku pelan-pelan mboten nyebut Allah Allah teng manah sampean tapi sampan ngelatih ruhanine ingkang inget dateng Gusti Allah niku sing perlu niku mek wau lak saking manahipun nggih Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah nggih menawi sampun pikantuk sedasa napa selangkung pokoke ganjil nggih sampan atur nafas niku. Atur kena. Mboten saya nyebut. Ingkang melampah niku ruhani ini pun inget Gusti Allah. Lah menawi niki saged hasil. Nggih. Melebet dateng sak lebetipun manah. Hasil sing kados ngeten menika. Langkung hasil tinimbang zikir wonten sak lebetipun mana wonten manahipun senajan 30 taun iki jadi pun dijarno zikir Allah Allah Allah teng sak lebetipun manak lisane Allah Allah Allah, atine diurui Allah Allah Allah Allah, rohanine dicul. Saman jarno mawon melampak nafas sing pelan. Kita wong cara ilmu zahir mawon, wong yoga mawon sababiyae. Nggih napa? Ngatur nafas saged munjuk kok. Mosok saman kali kula wong tarekat kala karo satria nusantara nggih dhisik. Nggih ta? Cuma niki tarekat mboten diomong teng mriku niku. Nggih ta? Engken saman dadi wong sakti. Nggih ta? Malah mboten dadi wong keramut. Sorong nggih. Jan mele pundi? Sakti mboten keramut. Mboten sakti tapi keramut. Mele pundi? Lho niki lho mboten telek sakti zahir mboten diurui. Mek pun Allah Allah Allah Allah sampean latih limo aja ake-ake. Mek sampean mungkin anu mawon yai kula jangkepi 1000 Allah Allah kawit kula coba mboten kuat menungsane aja mekiti. Kita 10 mawon Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampean mendel sampean nafas. Napasi pelan sing tata krama. Sampan mlakokno kalimah Allah niku melok metune nafas, mlebune nafas. Dilatih. Nggih, kadang-kadang teng mriki niku. Nggih ta? Menawi kula kalih sampean niku mergo awake mboten kuat sampai keturun. Sakjane niku mboten keturun kula kalih sampean niku. Nggih ta? Enten kadang-kadang nur saking ngersanipun Allah. Menawi sampan kali kula niku melek malam mboten kuat. Kita. Jadi begitu keturun enten nur niku saking Gusti Allah. Mungkin saged dirasakno sampean mantun subuh. Biasa aku murang-muring. Saiki diganggu wong, ala wis jarno wis muga-muga kan apa-apa. Lho jembar. Lho niki diramut niki. Mek niki diramut insya Allah. Pun ya napa kira-kira? Siap napa mboten? Nen? Coba wis padha tuwa lan. Nen, nggih dicoba. Nggih nurik saking Gusti Allah niki lho. Allah, Allah, Allah, Allah. Saman jarno, cek. Nafas alon, alon dipun rasakno Allah. Allah mboten disebut. Pikirannya kali hati ini ku melampah, jadi siji. Kita mungkin produk kesel titik, produk pun buatan kuat eling liane. Sampan sebut male Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi kalimah Allah sing disebut nok jerone hati ini ku nopo. Cuma minongko pembuka, minongko kunci sing di ruhani ini sakit eling Gusti Allah. Loh, niku mek sama niku sampai turu. Keturun sing pokok bokonge tetep mutamakin makada mek cara fekeh nggih mboten batal kok wudhuke nggih napa mboten teng mriki sampean pikantuk nur saking ngersanipun Allah. Lah mek pengeten dos pundi? Diniati nganggo zikir la ilaha illallah utawa qul huwallahu ahad diniati napa? Bebas no awake supaya bebas ojo sampai manjing nero kok lho niku lho perlu napa mboten niki nen perlu saestu niki nggih di samping nyuwunaken kula lan panjenengan supados bebas saking neraka ugi nyuwunaken dhateng sinten kemawon para guru-guru, para pini sepuh, langkung-langkung dateng tiang sepuhipun ingkang kalih. Kita mboten kata, mboten. Zikir niku enten tiga. Enten zikir dines. Enten zikir borongan. Gotong royong, kita. Enten zikir diskon. Kita. Mek zikir dinas niku dinapak-napakno zikir torekot la ilaha illallah 125 125 mboten kenek dikurangi Allah Allah 1000 1000 mboten kenek dikurangi masalah kemerucut titik nggih nyuwun sepura kita wong jenenge wong kita niku zikir dinas. Mek zikir gotong royong, kados zikir khususi, kados zikir fida. Mek sama nenten sewu, ngeta enten petong ewu mangken sing rawo, cuma kulo ke zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sewu dibagi petong ewu, pinten. Nge, 1000 nge, 1000 zikir ping sewu, didikiri wong petong ewu, pinten. Hah? Loh, sugi sampean. Kapan malih sampean zikir pitung juta? Wong sewu ae ngruneng kok. Niku sing perlu. Nggih, niku zikir gotong royong. Enten zikir persen saking pangeran, mergo saking welas rahmate pangeran. Sampean maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bi alfi alfi alfi nggih. 1000 kali la haula wala, sakjane la haulae ping siji. Tapi mergo rahmate Allah ya oleh ganjaran padha mbek maca sak ju. La ilaha illallah adada ma fi khalqis samawat. Nggih, melok itungane sing didadekno pangeran pirang krikil sampean. Welase pangeran diparingi karo Gusti Allah. Nggih, dadi napa? Dalu niku khusus. Mugi-mugi saged rawuh. Nggih, sing paling penting malih niku napa? Kanggo ndongakno wong tuwa loro kali mbah-mbah. Nggih napa mboten? Kapan malih kula kali sampean saged syukur saestu kare wong tuwa. Nggih ta? Mugi-mugi saged rawuh, nggih. Pun nggih. Cara ringkes kula kali panjenengan dinapak-napakno kepingin mlebu swarga kepanggih Gusti Allah. Swarga niku minangka uwah. Uwah niku mboten nguwa dhewe, mek mboten ditandur, nggih mboten. Kira-kira sampean kali kula pun nandur napa dereng? Wis gak ilok. Kok ngomong sik dereng niku lho, wingi waisuk pun ibadah napa mboten? Tapi kira-kira ibadah zikire barang niku pun cukup napa mboten nandure? Sik kange dadi ngeten. Kanca-kanca kados ingkang sampun kula janjekaken pun ta kula iling Hadrotus Syekh radhiyallahu an rama kula niku nggih saben manakib wonten ing pondok sepuh niku nyuwun dhateng kanca murid niku dhateng lare pondok aku jalukno dhuwit ya 50 rupiah damel nopo Buya? Iya. Awak-awakan iki ibadah menyang Gusti Allah, zikir menyang Gusti Allah iku durung iso si anan niku. Ayo liwat 50 rupiah diniati nyelameti guru-guru nopo male diisi zikir menyang Gusti Allah, dadi bungai Rasulullah. Dadi bungai para guru, dadi bungai para pini sepuh, insya Allah dadekno gampang oleh ridhoi Gusti Allah. Tuh, kira-kira luwe enteng napa mboten? Niki lho. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi suatu isyarah. Napa isyarah niku? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kon sing wedi karo neraka, njaluk perlindungan jok sampai mlebu neraka. Liwat nopo Kanjeng Nabi? Senajan cuma liwat sedekah separone kurma, wiji kurma, lak pun nemen ta. Dadi niki aja dienteng, makane kula teng kanca-kanca niku siapeno. Mek kula kali sampean duwe montor, siapa duwe cilik senajan 50 100 rupiah. Gita, mek ana wong jaluk-jaluk teng setopan iku sampean paringi senajan 50 rupiah. Sampean rasa welas, berkat welas karo wong, diwelasi karo Gusti Allah. Napa malih sampean iku nok le ya 100 rupiah, 50 rupiah le, dungakno le ya, keluargaku dadi slamet kabeh ya. Nggih Pak, nggih Kak, matur suwun. Insyaallah, donga dhewe durung kantenan iso. Nggih, siapno 50 rupiah. Sakit nggih? Nggih ta, derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sing welas karo wong nok dunya bakal diwelasi karo sapa wae sing nok ndukur langit. Para malaikat njalukno rahmat menyang Gusti Allah. Siapno dhuwit 50. Ojo diomeli. Nggih, saged cobi. Heh, pun nggih, dadi teng mriki kula suwun khidmah panjenengan sedaya sak ikhlase. Ojo niat akeh gawe slametan sampeyan piyambak nyelameti awake dhewe, nyelameti nang wong tuwa lorone, uga kirim donga dhateng sedayanipun napa malih minangka syukur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi majelis niki eling dhateng Rasulullah. Pun nggih, pun mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur, pinaringan panjang umur, ala ta'atillah, wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa'tiqadil haqqi, wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurna dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah. Fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi dhahira wal batina. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alf syahr. Pinaringono selamat sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono sageta ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kulalan panjenengan sedaya sakanak petung turun hatta ila yaumil qiyamah. Datosaken min ibadillahi sholihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكانت أريداني بن كستي الله مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru,
8: kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: penyakit, jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
12: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian

0: Kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya sampai nanti, Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangkal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu
2: nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena nyen sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekatus kulo.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penyerahan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penyerahan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
3: susu kasiatnya.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Leres nggih jenengan Bu Darmi?
5: Leres.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan
4: Kampak,
5: Kabupaten Trenggalek.
4: Dan di terus panjenengan, terus keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
5: Beres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing, ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
5: Ini sampun.
4: Sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang, gini tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gini. Botol ketiga merasakan kesembuhan, terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gini pun, karena kaulasan dan saking Gusti Allah, dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ketemu gigi tetap sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol? Wadah.
5: Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15 botol.
4: 15 botol.
5: Saat niki juga pun kula pincar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, dilanjutkan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio 7 supados inggal-inggal saras sakitipun.
4: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Uh, Assalamualaikum Mbak.
8: Waalaikumsalam.
7: Nuwun sewu kali Bapak sinten iki nggih?
8: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
7: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku Mbak?
8: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
7: Ampun pinten botol e terasa?
8: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal. Nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
7: Nanti siapa yang soalnya bapak kita dan bang?
8: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
7: Iya, belum dosaan. Nah, niki kagem masyarakat sing tasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun?
8: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombol.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya, betul dengan Ibu Siti?
9: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
11: Assalamualaikum. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
12: 60.
11: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
12: RT Sekawan, RW 10, Desa Bendaragung.
11: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
12: Pengaturan punggung dari subuhnya
11: tinggi-tinggi. Sampun diderita berapa lama, Bu?
12: 3 tahun.
11: Selama 3 tahun, jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7, niku ceritane pripun?
12: Ceritane yen pemirang ing radio.
11: Ngeten, mirang ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
12: Sekecane niku astanis sedoso,
11: 10 botol yen lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an, ya. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
12: Botol kelima
11: lagi merasakan perubahan, ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih nggih wis pokok lek ngitung duit wis akeh nggih 20 botol tapi duit kena digoleki nggih Bu sing penting awake waras kan ngeten nggih nggih Bu berarti jenengan sampai saat ini kontras 20 botol pun merasakan sekecok niki pun sembuh saestu Bu pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum biosafet niki. Pripun monggo.
10: Sedherek-sedherek kula sing kathah peluang mawon minum jamu apa biosafet ya alhamdulillah kathah peluang pengaturan gunung di sakit lampah alhamdulillah.
11: Sebelumnya Rin nampak sulit bu?
10: Sulit sekali.
11: Nah, jadi sebelum minum di sakit nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sudah cocok. Ngatakan mampu cukup. Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengapuran di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.

0: Bos. Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasiga. Didukung Mio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Harus sehat ya. Dengan sehat bisa piknik-piknik, bisa makan enak, bisa nyacat panganan orang enak. Mangga-mangga memperingati hari ini di hari Senin tanggal 29 Juni. Juli Jupri, aduh, dieng suhunya sudah minus 2. Sudah keluar embun upas alias salju lokalan yang menutupi rerumputan. Di lawis tahun merono pas kondisi seperti itu, wati suama jahat turune karo sepatunan kaya wong Amerika. Aduh, emang aku itu, lah kasih nang film kaya turu bawa sepatunya copot. Ya asik pokok ane rat irat pak piknik pora rat wayah wayah Juni Juli Jupri ring dieng rat mangkate jam 12 mek tekan kono sak durunge subuh iya mek ngerasake wati sebab ama jahat terus melihat embun upas di sekitaran dieng nek wis apan wis awan sithik mudun ya mudun sithik ring telaga Menjer kita melihat pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Wah, asik bingit. Ayo ayo mari sempat to melu ngacung. Ngacung. Apa nih kok ngacung? Maksudnya dilayu yang mau ikutan bergabung siapa? Bisa mendaftarkan hari ini yang kira-kira mau ikut ngono. Nanti kalau misalnya banyak pesertanya, kita let's go. Tanggal bulan Juli bae aja Jupri. Jupri kono ono itu. Festival Lampion ya. Tapi sesek yo perjalanan macet. Itu macet dek macet. Ha. Macet kira nek yo ono sing isego ambeng apa bakso nek macet-macet totok karo nanjak-nanjak naik-naik ke puncak gunung. Ah, aku jadi takut. Iya po rat wirates metu. Ayo ayo Cik Ade. Yang mau piknik-piknik mumpung ini bulan Juni sudah di tanggal 29. Ya, ngesok telom pulang, ngesok yang mana Juli, baru Juli Jupri. Ah, mangga-mangga. Ah, kowe pedil piknik bae. Aduh. Ya, ya, ya, mari silahkan. Yang ingin bergabung bersama diriku hari ini, digoda bersama Dila Dila Gastro, penyiar pujaan bangsa. Anda bisa SMS WA saja di 0856-4773-1111. Ya, pokok jangan lupa jaga kesehatan secara baik, jaga kesehatan setiap hari, jaga kesehatan secara maksimal. Karena hidup itu harus dijalani dan juga dinikmati. Dan juga apalah harus dipertanggungjawabkan. Anak kowe mati prasamu uripmu ora jaluki tanggung jawab. Jaluki untuk kamu gunakan usiamu itu untuk apa saja. Dari mana hartamu kamu dapatkan? Terutama waktumu kamu apakan? No. Mula sing hobine turu tangi jilek kasih. Orang dewasa tidur itu kisarannya 7 hingga 8 jam saja. Enggak usah berlebihan kalau tidur. Tidur berlebihan pun capek. Ya, sirahmu dadi kemeng dhewean. Ya pan kowe Pak Mumet kemeng dhewean pe rasa ngejak-ngejak nggih napa nggih? Nggih. Aduh, Dek Mael ye sing isih bodoh deh. Wis metu, Jokondo-kondo wis metu, Mas Andre juga wis metu. Cita-cita isih urip ora kowe cit ya. Paijo, paijo ra tokatoke jo, mbe metu ora paijo ya. Oke, oke, jaledeng urung ketemu, urung ketemu rumah. Tulang buka isih gawe perkara pemanenan omah. Bojone disetrum-setrum tok ngasih jekang. Aduh, Yeng. Iya, iya. Pertanyaan dari Pak Joni bukan Iskandar ya, yang ada di kajian. Mbak Mbok dibahas seputar saraf kejepit sih. Ah, oke, okay, ya. Ini untuk JAD semua, Jamaah Akademi Digoda. Semuanya saja tanpa terkecuali. Jangan lupa selalu sedia Bio 7 di rumah. Atau misalnya Anda sakit, ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Ya, ayo paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Wah, dari ke session Kang Impron udah keluar juga. Saraf kejepit ya, Kang Joni bukan Iskandar. Kene juga ono adine Joni Iskandar kawis sing saira tau metu. Ha, yo kuwi sing bojone Ayu Marsanda. Yo, entuk bojone kuwi krana entuk persen. Bojo-bojo kok entuk persen. Ra tau katok mbuh nang apa ya? Apa tiru-tiru siblek mati sepi-sipinan ya, Pak, yo. Rugi turne nduh ya. Saraf kejepit adalah kondisi ketika saraf menerima tekanan berlebihan dari jaringan sekitarnya seperti otot, tulang, atau tendon sehingga mengganggu fungsi normal saraf ya. Jadi saraf kejepit adalah kondisi ketika saraf Anda menerima tekanan berlebihan dari jaringan sekitarnya seperti otot, tulang, atau tendon ya, sehingga mengganggu fungsi normal saraf. Keluhan ini paling sering terjadinya itu di area leher, punggung, pinggang, dan pergelangan tangan. Gejalanya sangat bervariasi untuk saraf kejepit ini, tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi saraf yang tertekan. Tanda-tanda saraf kejepit umumnya adalah mati rasa atau kebas. Jadi maksudnya berkurangnya sensasi di area yang dilalui saraf. Kemudian gejala selanjutnya adalah sensasi nyeri seperti nyeri tajam ya, seperti terbakar atau seperti tertusuk jarum yang menjalar. Nah, gejala selanjutnya dari saraf kejepit juga adalah terjadinya kelemahan otot, yakni otot di area terdampak ya, misalnya kejepitnya itu di bagian lengan atau kaki itu terasa lemah, sehingga mempengaruhi kekuatan cengkeraman ataupun kemampuan berjalannya. Tanda selanjutnya adalah kesemutan. Kesemutan ini istilah medisnya adalah paretesia. Wah, keren ya. Ki ojong go gawe aran. Yo, kesemutan itu bahasa medisnya parestesia. Sering terjadinya pada tangan atau kaki, ya. Gejala selanjutnya adalah perubahan posisi tubuh yang mempengaruhi nyeri. Jadi rasa sakit biasanya itu berubah-ubah atau memburuk saat melakukan gerakan tertentu seperti membungkuk maupun saat bangun tidur ya. Tanda selanjutnya adalah inkontinensia ya. Pada kasus berat di bagian saraf tulang belakang bawah dapat terjadi penurunan kontrol buang air kecil atau buang air besar. Ah, ya, itu saraf kejepit. Nah, tekanan pada saraf itu dapat dipicu oleh gaya hidup, cedera maupun penyakit tertentu. Ya, penyebab umumnya dari saraf kejepit ini antara lain hernia nukleus pulposus. Ini kondisi ketika bantalan lunak antar ruas tulang belakang itu menonjol atau bergeser lalu menekan saraf. Kemudian penyebab umum selanjutnya adalah cedera atau trauma, bisa akibat jatuh, kecelakaan, atau mengangkat beban berat dengan postur yang salah. Terus gejala selanjutnya adalah pengulangan gerakan. Jadi aktivitas yang membebani bagian tubuh tertentu secara terus-menerus. Misalnya nih, mengetik atau menggunakan pergelangan tangan secara berulang-ulang. Ini juga bisa menjadi penyebab utama. Terus, penyebabnya adalah postur tubuh yang salah. Jadi, kebiasaan membungkuk, menyilangkan kaki, atau menunduk dalam waktu lama bisa menyebabkan saraf kejepit.
3: Penyebab selanjutnya juga akibat kondisi medis tertentu. Jadi, penyakit seperti radang sendi, kegemukan, diabetes, atau stenosis spinal, artinya stenosis spinal ini penyempitan rongga tulang belakang, ini juga bisa menjadi penyebab utama saraf kejepit. Terus kehamilan, terjadinya akibat peningkatan berat badan dan pelonggaran ligamen karena perubahan hormon, ini juga bisa menjadi penyebab utama saraf kejepit. Ya, jadi pastikan selalu jika kondisi kesehatanmu itu sudah banyak permasalahan, alangkah lebih baiknya secara bijaksana, bijaksini, Anda cari tahu dan lakukan pengobatan semenjak dini. Pengobatan yang seperti apa dan bagaimana? Nyawang sekarang ada Bio 7, ya bingung. Nah, mulakno dilakan gak dino ngomong. Kalau punya rezeki, bismillah, beli Bio 7 untuk menangani tubuhmu setiap hari. Nah, tubuh itu jangan cuma diajak bekerja saja, tapi dirawat, lek kaji. Perawatan tubuh itu bisa melalui olahraga, ya gerak tubuh, ya makanan, ya minuman, kemudian istirahat, stres, jangan lupa bahagia. Kondisi tubuh itu seharusnya diperhatikan jauh seperti itu. Tambah lagi minum Bio 7 Galdino, ya. Kalau punya rezeki berlebih silakan beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Jadi nantinya Bio 7 ini bisa Anda minum malam menjelang tidur sekali boleh. Anda mau minum itu pagi-pagi sebelum beraktivitas boleh. Nak biar engkau sehat selalu senantiasa siap saat ngono lo ya. Sehat selalu senantiasa siap saat. Bahasa apa kuidil? Bahasa kudeng. Ah ya. Tubuh jangan cuma diajak menderita saja untuk bekerja setiap hari. Deng jali deng. Tubuhmu mau ajak menderita setiap hari untuk bekerja todok porak deng. Dirawat deng. Nah, mengkon entuk duit semeter setengah mana deng. Tuku Bio 7 yang ada GTT-nya deng. Huh? Ah. Amun kok duit muntek nggo tuku Bio 7 yo mumet ora popong biasa mumet yo. Kowe nek urip ora mumet cok malah wagudeng. Ayo. Urip mumet tok. Urip nek ora mumet malah wagu. Lah wong kebiasaan mumet tok lho ya. Maka dari itu jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya. Ora usah ngerokok lek kaji. Sampean duite cupen nek ngerokok e ngecis nyugi-nyugi ke pabrik rokok totok. Ah sampean sing suroso sing sugi pabrik rokok. Ah. Ora usah dikentes-kentes masalah rokokmu. Duitmu cupen lah, kecuali duitmu koper-koperan, duit asli itu duit monopoli. Pak mau obuangi dengan dimpot-mpot-mpot. Pak ora temen. Wak duitmu mungan, tukune rokok. Nek kontan kui, tukune saklas kontan. Nek tukune sak wadah utang. Mengkone utang sakit tinggal lungo pindah kerjaan. Judulnya Selena Gomez tangisan glolo orang ngerti alamat ya. Ndak usah merokok rasa nyuge-nyuge ke pabrik rokok. Cukuplah uang untuk merokok itu kau gunakan untuk makan yang lainnya saja. Yo daripada 30.000 20.000 nggo tuku rokok, aku duit cukup goreng gone panggang ayam. Entuk panggang ayam karo sego. Ah, urung entuk wedang tapi ah. Kowe jangan sanggup dhewe tengok mah. Nek tukune kono sedara sing. Aduh ya. Sing jelas jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Yang kalau ada gangguan kesehatan, keluhan sakit apapun, beralih mulai dari sekarang. Minum Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7 barengan sehalaman karoan tulisan ED alias expired date. Ya, Bio 7 bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit loh. Nah, diminum sehari-hari juga menyehatkan untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem pelindungan, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami dan lain-lain ya. Nah sekarang juga sudah ada fitosamadu pahit, meskipun pahit tetap manis. Ini kandungan fitosa itu ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus juga akar pasak bumi. Bagus untuk menangani kesehatan, untuk daya tahan tubuh juga. Nah, untuk kejantanan pria dirimu, semuanya saja yang tanpa terkecuali JAD yang biasa ngerungoke digoda. Mulai sekarang orang usah WA-WA di lamane menanyakan untuk kejantanan pria nih sekarang. Sudah banyaknya membuktikan fitur sama madu untuk kejantanan pria. Top, Marco, top. Oke, okay. Kalau ingin tanya lebih lanjut silakan ketemu Dila di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Terus untuk Anda yang terganggu kualitas matanya seperti menurun, mata gatal-gatal masa, mata minus ya, glukoma, terus mata remeng-remeng kabur senja, pokoknya problema mata jangan dibiarkan berlarut-larut karena mata adalah jendela dunia. Ikhtiari dengan minum NetraCare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebut. Nantilah ya. Mari Demael yang selalu kedinginan hadir. Wadil Siti, wayah-wayah kok iki dodole es rame tapi yo kanggone werna-werna buka aji. Ayo de anake sampean 11 kok 11-an yo. Dudulane es yo rame po kanggone werna-werna. Anak wedok Pak njaluk daftar nang apa ke Mahat Solo. Tuku koper biono, no kasih buka aji, kekunci rasa buka. Aduh. Koper-koper dikunci kan isinya duit 2,5 M. Awang paling sini kambi aja yo. Jar dikunci, akhirnya kekunci ra iso buka. Ayo akhirnya tak gowo nak tukang kunci nomor kode nih lalen no. Royal jadi kunci. Wes tak bolak balik nomornya tetep raiso sudih deh. Dede, Nek Dila itu kan kerumang sani, suka lupa. Jadi saya punya tas koper ndak pernah saya pakai kunci ya. Lebih aman saya pakai kunci gembok yang kecil itu daripada nganggo kunci kode-kode. Aku lungoreng luar kota dikunci klalen dhewe, dikunci dhewe, klalen dhewe apa-apa dhewe. Conang kononya tuku klambi maneh. Akhirnya saya lebih aman pilih gembok aja deh, ndak usah kode-kode. Ngono deh. Sudih kono deh, nikmati aja sudihnya. Iki turnamen bola werdi wis masuk 8 besar sih Bukaji. Yo, anek Pak do nonton tiket 20.000 ye. Ana dor prase wedhus. Dor prase wedhus kalah karo ngene jikin janggar kae. Dor prase mobil sak lapangan pengin entuk mobil kabeh. Tumpuk blek. Lah kok dor prase wedhus. Awas nek menang wedhus cocok ngisingan. Wedhus e mambune ra enak. Tengok madus wangi-wangi nonton bal mule gandeng wedhus mambu kabeh cok bojone nesu, Dik. Aduh. Kenteng-kenteng kaya mulai nggawa wedhus. Anel-anel. Pak nonton nggo sore muga-muga lewat wedhus buka di semangat rewo-rewo aro. Eh sekarang di yo dudu lek sebuah tuh mulai gandenge wedhus. Oke. Yo ya yo mari. Mas Andre di Pekalongan. Aku kelingan di biyen dorpres wulan poso bukber cok Oh, bukber apa? Acara apa ya? Mbien kan Dilan duwe radio Dil Gastro FM oh, nang Kajangan. Itu dulu saya pernah ada acara Dor Prese. Wadus deh, takut dagian wae. Aduh, entuk wedhus malah bingung. Bingung didol ki.
2: payune piro pak disembleh kakean. Ah, sidone mbuh dikapake yo. Ah, sing entuk ki wong endi nyok lalen ya, dagian biasa itu sapa ya. Dore pras wedhus. Aduh. Mas Andre di Pekalongan absen BK Mbak Dil. Pengin hen setan ngrungokake sampean siaran B Anel sih Mbak Dil. Mosok Anel marai kerjane diburu-buru ya ora apa-apa. Diburu ya ora apa-apa diburu-buru. Hen setan garak canoke kuping ya Anelnya di mana nyandre. Simak aku jan ono-onoke sih Mbak Dil. Hawang wis jam 1 punjul. Aku wis cepet-cepet pak mangkat kerja malah aku kon loro gantar pring sing dawa. Marai entro ebek si mak ku nyemplung ring sumur si Mbak Dila. Aduh. Ono kayak kasus nang omahmu ndre ndre ya. Ya wis kono nikmati saja hidup yang seperti itu ndre ya. Imron nang maruri dikasih siap sen aja. Oce oce. Wirat Mahesa nang Republik Senegal. Jaran goyang numbuk lemari. Ikan tuna, ikan lonjar. Meciang nih bunda peri, gimana punya kabar saya rat? Saya baik. Aku sih pingin pejat ya. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengah omai Mbak Atun. Pak kirim cerita bingung orang ya bingung. Ah mendingan yo gawe pantun. Oke rat. Jaka sembung dodol ambien. Ono ceting nggo wadah cerme. Orang nyambung, yo wis ben, sepenting gue rame-rame, oce rat. Hari yang Purwokerto numpuk duplak. Tuku ganyong njaluk njaluk digawak ke. Sing gawe cerita khusus wong koplak. Lana inyong yo, garing rungo ke. Iyo, jalur teng rumah tua teng. Kue isi urep ora teng, apa sih disetrap ibu teng. Apa isi kon nguleni tepung pak gawe bawan teng. Lek sarbu adine Mbak Titi iwak lele gedhe angkluthuk wis ah. Teko Siti tunggale nggung kowe esuk ya. 2-3 ikan di kolam cukup sekian. Wassalam ya Rat. Wassalam juga Rat. Oce oce jok kondo kondo nang Blok M. Sopo Mbak kasih sing anake komen ora ngakoni bapak aneka sopo yos bra wis berhari-hari kon beta kok iki amene yo nyung wis kelalen ra jok jok kondo kondo ah yo kelalen no ah mending nek anake ora ngakoni bapak ane Rian cok Rian nek Rian iki takoni bubu kok sampe gelem ditutupi bapak ana mana anake ora bapakne nangis ngasih mertuanya takut, wah anakmu apa duduk sih? Nangis, orang bapaknya dewe di gerane gym. Ya kelalen rajok, soale waktu umur 2 tahun, nek nangis ora tahu ditampak cangkepe Mbak Kaji, mangkle wani karo bapaknya kowe apa, kowe berarti mbien, kowe rawani karo bapakmu berarti kowe mbien. Biasa, umur 2 tahun ditampaknya. Jangan kandha. Eh, kowe. Kowe nek karo wong tuane ra wani kan. Berarti kowe cilakan umur 2 tahun kowe karo ditampake karo bapakmu karo makmu. Aduh. Cacili oh ditampak. Ilmu dengen dicok. Kowe nek komen ki mau pikir di siapa sih? Aduh, keker ngono iki. Ha, asale waktu umur 2 tahun nek nangis ora tahu ditampak cangkeme Mbak Kaji mangkle wani karo bapakane. Ndo, kowe kan ngerti Joko Ndo, ndo nak blok e mandho. Ah, ge nyepatake lo ndo. Ki komentar le Joko Ndo, sapa Mbak Kaji sing anake komen ora ngakoni bapakane. Asale waktu umur 2 tahun nek nangis ora tahu ditampak cangkeme Mbak Kaji mangkle wani karo bapakane. Ah, kendo nyepat karo kendo. Kowe kan kenal Joko Ndo-Kondo ndo, berarti mbek Joko Ndo-Kondo cilikane kowe karo Joko Ndo-Kondo tuwa ndi ndo. Apa wirat-wirat tuwa ndi rat kowe karo Joko Ndo-Kondo rat. Ah iki cilikane bener po, cilikane ditampake bapakane terus. Gedine ora. Aduh, iki ono lanjutane iki. mangne wani karo bapakne dong puputan napa bekas mbing-mbing sing nang model ora dimplok bapakne dibuat nang pasar. Dadi nyoko kuwi Mbak Kaji ora ngakoni bapakne. Iya nek nek mbing-binge mbekmu dimplok bapakne apa doyan malah. Aduh, anak-anak kowe, kowe mbien kok kowe po? Ya, kowe duwe anak mbing-binge dimplok kowene kok kowe. Aduh, ana-ana iki. Bu Prabu, Pak, cuaca panas apa mendoan? Asih penting kliga, Bu. Aja lali karo koloran sing ireng, sing ora tau ganti. Aduh, kowe kesugihane berarti Jokondo-kondo. Kolorane ireng sing dinggo terus atau ganti ku sugiane Prabu berarti jok. Aduh, kadang-kadang Kakang Prabu nang omahe gawane kliga karo koloran ireng ora tau ganti ya. Jare prabune Bu kok sombong sithik Bu, ngomong Bu. Halah wong kolorku selosen ireng kabeh. Jare cakon-cakone ora tau ganti. Ngiseng-ngiseng. Aduh. Oke, terima kasih untukmu. Dan semuanya saja masih kita digoda, digoyang dangdut rasiga, didukung Bio 7 jamu tetes hebal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah. Ikhtiarkan kalau Anda sakit dengan minum Bio 7 setiap harinya ya. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bio 7 bisa untuk mengikhtiari lebih dari 70 jenis penyakit ya. Kalau Anda sukanya madu, yowes sekarang beralih aja minum Vitosa Madu Pahit ya. Komposisinya lengkap, ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus juga, akar pasak bumi lo. Ini bagus untuk pengobatan juga lah ya. Kalau Anda sakitnya di mata, punya problem, di permasalahannya itu di mata, sekarang sudah.

0: Bioservice. Dobar formula, dobar khasiatnya.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Gedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bioseven, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bioseven sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu,
2: nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bioseven dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan awake sehat ngeten,
2: nggih. Alhamdulillah, nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bioseven. Waras tugas kabeh kula.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa cuman urat saja dan dikasih obat nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bioseven. Makanya di situ saya langsung beli produk Bioseven dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bioseven.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Paring asma Mbah Sinten.
8: Mbah Mat Ngalim.
7: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
8: Sriyombo.
7: Sriyombo. Jenengan yuswanipun pinten?
8: 7 sekawan.
7: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
8: Nggih.
7: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
8: Nggih.
7: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
8: Gerai niku tangan gawe gulu kaki ini kaku-kaku kebas
7: nih. Kebas kandel mati rasa
8: ini nih. Batas mati
7: sak paling pun ngunjuk Vitosa
8: pun ngunjuk telah sak botol
7: tunggal botol pinten-pinten nih kunjengan
8: tangannya ke kali dosa dinten telas
7: oh ngaten je
8: kali likur dinten bincang seloso
7: weh dihitung tenan roh likur dino guys je mangke dipun telateni ke mawon kersane nopo anggini pun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa meniko saged sirno nge mbak mat ngalin mangke dipun telateni mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nge mbak
8: insya Allah
7: sehat saged mangke nopo meniko makaryo kanti semangat
8: saged nenggani putu-putu
7: nggih. Amin Allahumma amin. Nggih. Ngunjuke ping 3 nggih, Mbak. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
8: makan.
7: Sehat selalu nggih, Mbak. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate sundul langit. Suprit. Matur Mbak nuwun, Mbak.
6: Nggih. Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit kasiate sundul langit. Suprit.
9: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
10: Waalaikumsalam, Mbak.
9: Dengan Ibu siapa ini?
10: Ibu Siti Nurbaya.
9: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
10: Beranggaan, Kecamatan Dulwe, ya.
9: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
10: Iya, iya.
9: Umurnya berapa, Ibu?
10: Umur saya 47.
9: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
10: Iya.
9: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
10: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
9: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
10: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
9: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
10: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
9: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
10: Dari radio, Mbak.
9: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
10: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
9: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
10: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti

0: sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmosin, ten menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duka tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten perlu mikir, Mas.
1: Lah napa mboten perlu mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit, khasiate.

0: bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya. Pastikan untuk selalu ikhtiar pengobatannya bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau Anda sakit itu minum Bio 7 saja. Karena kan Bio 7 bisa untuk mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit, di antaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes, wasir diabetesnya, komplikasi darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata, rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Asing paling penting, beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Langsung aja beli ke Rasika Pekalongan, itu pasti GTT. Atau kalau tidak, langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Buri Kantor Kurahan, Pekajangan Lor, Jembatan Tol, Pekajangan Persis, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Ingat-ingat, gerai Bio 7 Dila itu bentuknya rumah tinggal biasa. Tidak bentuk toko, tidak bentuk warung. Bentuknya rumah tinggal biasa, masuk aja dating-tong di gerbang tengahnya gaung ya. Oke, nah kalau sukanya madu sekarang juga sudah banyak yang membuktikan khasiat fitosa madu pahit. Ya ini paling utama yang ketika ke rumahnya gerai Bio 7 Dila itu Anda bertanya, yang untuk kejantanan pria itu apa mbak? Nah ini, Anda bisa pakai fitosa madu pahit. Selain untuk pengobatan, fitosa madu ini juga bagus untuk kejantanan pria. Ya, silakan kalau ingin ketemu Dila di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Silakan hari Jumat aja, tak tunggu. Ya pak ya. Terus, untuk keluhan gangguan sakit di mata, karena mata itu adalah jendela dunia. Jadi saat mata Anda terganggu kesehatannya, cepat aja minum Netra Care ataupun Ainuker, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Orasi Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Amburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebut, yang biasa Dila sebut ngono. Yang mau bergabung langsung di Goda hari ini bersama Dila di Gastro Penyerbu Jalan Bangsa, silakan Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Mas Black D.I.Y. yakin retiku bocah isi umur rong tahun ditampaki kuwi retiku. Aku otak si buperi jebul jokondo-kondo podo bye. Ditampaki mipel lah buperi. Ya Black, bener. Ini pengakuannya tidak disengaja sebenarnya. Cile aneh jokondo-kondo biar tampaki bapak aneh. Aduh, ngaku-ngaku dewe jokondo-kondo ya. Black, kok saya kira selalu cupu Black. Aduh, bawa semak mari Black. Kok emang lucu mana ki ngolam sorda pola Black, jatuh karan Black. Aduh. Panjalu BMKG Juragan Beras, kawasan Krandon hadir. Semoga sing moco selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salah satu supaya hati kita tidak mati ya kui, kita untuk selalu berinteraksi dengan Allah dalam keadaan apapun ya, melalui sholat, terus duduk dengan pata alim para kiai, maksudnya mereka lulu waca lupa jalu, dan mendatangi majelis ilmu. Karena dengan hati yang hidup kita bisa berperilaku baik dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan dengan hidupnya nanti akan bisa menambah iman dan takwa kepada Allah. Semoga bermanfaat dan kita dipermudah untuk selalu berbuat baik. Amin. Wah, Panjalu sik metuku mate. Lu, ah Ustaz Panjalu ki sik WA, ayo. Erwin Carotiso, mantu. pergi ke laut mau mancing ikan. Di depan mantu tulisannya gue, di depan rumah ada penjual koran. Punya motor jangan dibanggakan, karena tiap bulan mikir soran, ya apa-apa dibanggakan, soran-soran dewek, dan itu punya haknya. Oh, dibanggakan pun orang, yo. Usul lagu gak dimiskin, dakian nguntal terasi sekian, terima kasih, oke. Sikin panjaitan nang Amerika Latin, kata-kata nantiin, kayak wingi-wingi, jadi kami tiap bel pok, kino, ah. Selekepannya coy mending kandel kino. Aduh. Ya isi ini teh aku para yukan cisi yakin. Sikin janggar panjaitan. Sewi sana nyimak otak si yukan cisi ya. Asale HP ini meriang kok pirang-pirang minggu yukan cisi mosok. HP meriang dopen diganti ring kin. Goro-goro nih aku pas kon gobok kendil nang sumur. Goro-gorone aku pas kon gawa kendil ring sumur, lubar nggung kliwet kae. Aku iso kesrimbet sempak sing nggo geset kae sih. Aduh, kin. Aku bertanya dulu, kin. Sepiro mbone sempak, kin. Kok nggo gawe geset, cara tulisannya kok kuyo. Tulisannya so geset. Hah? Sepiro mbone sempakmu. Kan biar nak ono fan digoda sing gawe kendera bentuk sempak tapi ambone sementer sapa sih nyongklalen lah apa semono pagi lah kok HP ne iso pinter mlempat sak dodoan iso tekane nang dhuwur waja sih. Sengiseng gengenget, jangan lode ya kan cie. Aduh, wes jangan lode. Kowe ranggo irama yo, kaya ora norian. Sengu geset kuwi. Apa itu so pinter mlempat sak dodoan. Iso tekanen nang dhuwur waja sing iso. Isengu gawe ngenget, jangan lode si Yukaji. Hus, iki aja seru-seru macane Yukaji asale. Simak orang ngerti sampai seprene sih kasih. Kowe wedi karo makmu kaya amat londo berarti. Aduh, gelo nono kacritan. Ah. Aje pai jun coma. Nembe jumbul yuk aja. Aku krungu critane jateng sing bojone kesetrum. Watengku, watenge kaku, guyu kasih bongko. Ah, jaledeng dodol nang pengajian Gus Ikdam koyone panen duwet kae. Yo Pak ora, yo. Ah, kabeh-kabeh iki tergantung amal dan perbuatan pokoke, Jo. Bukaji menurut sampeyan priye angger ana wong ngomong kaya iki. Iki kerja terus lah duwite Pak nggo gawe apa? Jare sampeyan kuwi omongan sing apik ora ya ngono sing. Ana wong ngomong, iki kerja terus lah duwite Pak nggo gawe apa? Jare sampean kuwi omongan sing apik ora ya, ya digawe apik-apik, digawe ora-ora, Jo. Ah, ya. Ana wong ngomong kaya kuwi, nek kowe sing ditakoni, lah kowe kerja terus kuwi duwite Pak nggo gawe apa? Ah, jawab bae ra. Nggo sopeng nek perlu Pak nggo gawe tuku gulumu kok kuwi. Urep di gawe angel jo. Nek kowe takoni kok kowe loro dua terus duwite nggo apa ya nggo tuku-tuku nggo shopping nek perlu karo nggo tuku gulu mau Pak didol piro. Kapok para senakone. Kok iki jajal dipraktekke jare diladil gasro penyiar pujian bangsa jape kok kowe jang. Apa patah kok gisel kan biasane jajal lipo jabane cok bumbu. Aduh, kok jauh, urip aja dikangen. Lho, duwit kerja terus duwite nggo apa? Ya nggo shopping ah, takon dile gampang nggo shopping ah. Karo Pak nggo tuku gulumu. Apa ya? Aduh, Kakang Prabu ngandu lor. Iki cuaca nggon dewa ot priti. Dewa ot ora metu sesang. Gara-gara mopo ya terus dewa ot absen totok. ngasih saya ini rong absen kayak bu gara-gara kowe ya mau poyok yuk ngawur kowe malah kowe BA metune iki cuaca gondewa out pria deh anel-anel HP kowe iki jek rame pesugihan Gunung Kawis sih bukan sih apa iya pernah kok kaya menarik ritual-ritual engkau terus sugih kowe dikirim nggone jali deng kae kan sing pengin sugih bu iya pesugihan-pesugihan kaya menarik ritual-ritual engkau terus sugih kirim nggon jali deng apemu jali deng nek dijak mrono priye bukan si mono tawani nek an klem ya tapi nek jali deng dijak mrono terus engkau sugih temenan mangle cok ora lucu engkau digoda bakal sepi ya bukan sih iya ora juga digoda itu sini berganti hilang satu tumbuh seribu biasanya kaya kowe kaya bu lah kok malah sama cok jali deng ora tau sugih ora lucu ter aduh cak apa mana bu tu duwi kono kan dungo mumpung umur 40 nek umur 40 mabet wis rasa sugih mana kok aduh jane engko nek sugih mangle ra lucu engko digoda bakal sepi ya bukan si ono kowe bu jo kondo kolorku nyong tuku 150.000 dikirim 8 kolor jo kejur kondo ge bener kan tuku 150.000 dikirim 8 kolor jo cara basan gial dina tak nggo bis seminggu cek tur siji jo kajo krungu prakowo 150.000 entuk 8 cara basan gal dina tak nggo bis seminggu cek tur siji jok iki yo do bae syarat dek mbae kok yo ora sembarangan mbah adrep kok ki apa bu di balik penantian rasikan duwe lagu ora bukan si ono nek duwe dubengke lah nek ora duwe yo berarti ora update yo ono paling di balik penantian totok bio lah kowe wani piro panjaluk di balik penantian lagumu kuwi lho ya orang ganti-ganti ya muka bar ini anak-anak bong rame-rame aduh dibalik penantian lah akeh bu ane piro Agus Mustofa hadir beri info cuaca dingin gak wana bodro bihawannya dingin bukan cipo ya karo siaran prono dus Banyung Kono dijamin aces Bali nek karo mborong opak buka di jas wis pokok men kowe po. Nanya sungkan ta. Yo ngopo wak mborong opak tekan kono ngesel-ngeseli. Mbah Salwiro desa Biono. Aduh layau. Anak manis nan penuh kesabaran di jalan cinta. Mbok melas rat ye kae rungokke WA-ne Andre rat kon ngakali entrok e si mae cemplung sumur rat dibelke pemadam kebakaran berat aduh iya selo Andre kok iso handsetan perang Andre jarane anak manis kuwi ya entrok e si makmu kecemplung sumur kon ngundang ke pemadam kebakaran tindang ke damkar be ngonek kena kowe karo bapak pemadam kebakaran cok wei minyak singok rong jri genrat melayan kena nggo silem mek gelis gedhi kowe rata jadi lirat ngoyane kowe kaya kowe ya biyen bubur hadiah wedhus aku melu si buburi oleh hadiah juga ya kan sing to sapa dilak-lalen ya aduh kan hadiah wedhus kan ambek dilak tau ya ngomono hadiah wedhus malah bingung wedhus sing gawane kepriye Andre jalane gisel ya dundang kaya damkar be Andre ya mak diwene minyak singo jare kena nggo silem aduh dikangani mai ponakan bu pri aduh ponakanmu sing hobine nggo ayam ki aduh Oke, Sel. Lanjut lagi Mira Siwatu. Mas Black ora muncul iki. Budele jek kesemutan coke Mbak Dil. Black, budelmu jek semutan apa Black? Jare Mbak Mira ke Black yo. Udel biasa nggo cekelan semutan rapo apa Mbak Mira. Oke deh ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih digoda, digoyang, dangdut, rasika, didukung Bio 7. Jamu tete sherbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah. Kalau sakit minum saja Bio 7. Ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja hari ini ya. Setiap hari diminum, nanti Bio 7-nya bisa untuk pengobatan, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap hari. Pastikan beli Bio 7 yang asli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu barengan karoan tulisan expired date. Bagi yang suka madu, sekarang beralih saja beli Vitosa Madu Pahit. Ini juga bagus untuk pengobatan ya, bagus pula untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus yang masih bingung obat apa untuk menangani keluhan di mata, sekarang sudah ada Ainucare dan Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan dilah sebutkan begitu.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini nggih?
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate. Dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Pun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, nanti saya bu Yuswan bapak kan pinter banget.
5: Nggih, kirang langkungnya belum dosaan lah.
4: Nggih, belum dosaan. Nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
5: Nggih, anu ampun sila nggih, ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama.
6: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
8: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolotundo Semangu.
7: Jolotundo
8: Semangu.
7: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: Saking radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki nggih.
7: Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan nggih.
8: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Sekawan rutin nggih.
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
8: Nggih. Ampun
7: kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundurian.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ibu, ngapunten
9: dari tanggal
10: jenengan
9: Pak Suyar
10: niki umur berapa jenengan?
9: Umur 53. 53 tahun, pasir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu
10: niki? Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
9: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
10: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
9: Alhamdulillah nggih.
10: Nggih, amin, alhamdulillah.
9: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
10: Telas kira-kira 5-6 botol.
9: Ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
10: Nggih.
9: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
10: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
9: Tetes di sendok. Pinten tetes?
10: Antara 10 sampai 15 tetes.
9: Sehari berapa kali?
10: Saya minum 2 kali.
9: 2 kali.
10: Pagi sama sore.
9: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih.
10: Iya betul.
9: Cara yang berbeda sing penting waras
10: nggih.
9: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
10: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
9: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
10: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
9: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngoten
10: nggih. Alhamdulillah nggih.
9: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
10: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras tugas kados kula. Nanti kita tetap
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Jadi tu kasar itu, alhamdulillah, baik. Kalau yang jenengan sakit tu, yakin tak vario. Sampun si jenengan periksa akan tengmati. Sampun hasilnya kata pulih. Terus saya kena operasi. Terus kalau juga kulit disebabkan kebet. Buat seven satu botol. Niku itu, niku 15 tetes. Ye, sore 15 tetes. Tengale, cerah gelas. Ye, sampun berubah ni kok. Tandak kerasa penak. Nggih, terima kasih niku sing penyakit tempo. Asmane sinten, Bu? Supriyantih. Supriyantih. Wangi, jati gede, Bejo Bilgoro. Berkat Bio7, alhamdulillah, kula sampun waras. Terima kasih Bio7.

0: obat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau njeng Bang Edo menika. Njeng menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya. Ini kalau yang dirawas ini apa jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Bukannya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Jee. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa. Jee. Sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuke sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada.
1: Hanya Vitosa.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya itu betul.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Matur
1: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
2: Iya.
1: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
2: Oke. Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ya, mari yuk. Masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, sepenting tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu setiap harinya. Tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Vitosa madu pahit. Tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan. Terima kasih ya yang sudah bergabung SMSB Angonolo. Siang Mbak Dila, Mama Zara hadir. Info cuaca panas membara efek tanggal tua. Ojo melu komen Kakang Prabu. Ayo yo Bu, nanti komen mana kowe Bu? Jokondo-kondo nang Blok M. Gimana metu mana iki Bu? Bu Prabu, kowe udu kolor dek mbae. Awong tak delok nang baskom iki ya. Ke Bu? Kowe dudu kolor dembae awang tak delok nang baskom iki. Nggok mun jahite kolor putihan nak dicuci ireng kabeh apa biru kabeh yo. Nganggo siji kolor to ganti ya. Adeh, kok iki jek kok dudu dembae yo ngomong 150 entuk 8. Kadung dinggo seminggu sik turu siji jarane iki. Ya Bu jare kowe. Gak mau kan jahitnya kolor putihan. Nah mau dicuci ireng kabeh Bu apa biru kabeh. Gak dinggo. Apa ke dinggo sih ji. Kaya orang tau ganti ya. Kan dari jari tuku 150 untuk walu kue ya. Karo kaya bakul bakso sing orang tau gering. Kaya tonggomu tak delok dek baskom saikinan nek keliling gak lembak sih Bu. Tak delok dek baskom udu pak ngon cerampang pocong apa ya. Kae kan bakule kecing. Tak delok pak nggo jejek watune mule sing jrendok asale kan dalane gang. Nggok londo durung dicor dadi nek bali grobake oleng. Kaya doyak-koyak demit melos. Dodol biasa tekan ngomahe Pak Subuh. Wonge kaya demit tapi kok dijemit amo. Kowe wong demit tau dikira demit to, padahal nek ketemu demit-demit cok sing wedi cok. Anak Bali. Apa ki nek Bali kelingking. Padahal nyanyi-nyanyi mek aja wedi ya, padahal kecingan be. Apa ya? Nek Bali kelingking. Tang ting nyanyi-nyanyi mek aja wedi, padahal kecingan. Aduh, jak sakitan gomus ya akeh jime berarti ya. Lawang terima sing koyo kabeh wedi karo jimu angel totok ya. Aduh salsa. Nang dadi raja isih usum uji apa ora? Isih tapi si rapat hotel. Putri Ana di Pawadien absen sik gebut seminggu Mbak Kaji saya selalu ya. Oke. Hamat di belakang stikes kes pengen telu kese ya beber ya. Ring oleh wedus heti cah salak brejo beberi. Apa ya? Alah ya mbiyok kelalen ayo. Udah lama bingi tok ya. Didolah absen Mbak Kasi. Sik tugas luar. Kejar setoran ke Mbak Kasi. Bayar daftar sekolahan plus bis. Bisa nukok ke. Oh ben bisa kok tuh soalnya bis. Bis mungkui deh. Plus ben bisa nukok ke. Apalah. Ah, daleman saya ono saeng, gonyonya kundari sukoncerong. Ya deh, si numpuk beres kowe ya. Beres deh. Dewa Ut absen Mbak Dil. Tulisannya ben ojo ilang nang buku gedine Mbak Kaji Dilah. Ya Bu mending pak ganti ge Dewa Ut. Ora absen ora kita ora. Anel. Aduh. Anak manis di jalan cinta. Iki foto pas buber bareng makane maiponaan. Hiso awakku sak upil jebule ho bubri. 30 kilo apa ya? Biyen tak kira seksi yo jebule lempeng kaya dalan tol. Apa ya kuwi kowe ngarang kosel? Apa ya kuwi? Kelalen tapi aku. Ya, oke wes. Yes, yes, yes. Jamin tak. Salam sehat bersama Bio Sahabat. Tidak tak pamit dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut, mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan penuh transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.
3: Bertafakur atau berpikir merupakan kegiatan jiwa yang besar manfaatnya. Sebab dengan bertafakur, manusia menjadi ulama atau ahli ilmu yang melahirkan teknologi untuk menggali berbagai kekayaan alam. Dengan bertafakur, lahirlah kesadaran manusia akan hakikat hidup yang sebenarnya dan pemahaman manusia akan kebenaran yang hakiki. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menyuruh manusia agar selalu berpikir tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Di antaranya ialah firman Allah yang berbunyi, Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM Rasika Pekalongan.
4: Saatnya sholat asar. Allah.

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek, Buaran, Kabupaten Pekalongan.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Jumpa maning seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi. Ya, ya. Ihir klub ya. Ya, kakak. Ya, Senin 29 Juni 2026 ya, kita hadir lagi di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir, glubrak. Dan seperti biasa juga Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856 4773 1111 ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting, bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh banget, bagi-bagi cemilan oh boleh banget, bagi-bagi duit. Sawer. Boleh juga ya, semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo. Oke deh. Dan hari ini kepingin ada tema lagi. Saya lagi kepingin berindu-rindu ya. Kita temanya tentang rindu ya. Bukan kangen lo ya, rindu. Dan di judul lagunya ada kata-kata rindunya. Bukan kangen ya. Dan tidak di syair lagu, tapi di judul lagu ada kata rindu atau kerinduan atau merindukan atau rindu, pokoknya ada kata-kata rindunya ya. Oke, boleh duet, boleh single, yang jelas di judul lagu ada kata rindunya ya. Oke, mengawali kebersamaan kita di Goda Sore kali ini, saya kasih yang ini dulu deh. Kerinduan, duet asik Roma Irama barengan dengan Rita Sugiarto. Angles tenan bosku. Gak percaya, monggo. Mesti angles tenan, tapi ojo ke darung merem lo yo.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: tentang rindu pasti akan ada banyak berjuta-juta rasa yang ada dalam hati. Kalau kita bicara tentang rindu, yang ada pasti akan ada air mata, tapi air mata itu tidak harus air mata kesedihan. Karena rindu bukan berarti sedih, ada juga yang rindu karena karena kebahagiaan, rindu karena kasih sayang gitu ya. Dan air mata yang turun pun juga bukan berarti air mata kesedihan, tapi tetap air mata kebahagiaan. Anda setuju? Oke, sepakat ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085-6473-1111. Ada yang udah kirim-kirim voice note, ada yang udah kirim-kirim chat WA, chat SMS. Widih, thank you ya. Bukannya voice note dulu aja deh. Ya. Oke, ada siapakah gerangan yang udah kirim voice note? Kok ini apa? Bentar ya. Ini mana siapa? Halo. Le, voice note di le. ternyata nanti dulu wes ya voice note-nya ya, diganti lagi channel-nya. Okay lah kalau begitu. Pak Supai dulu deh, terima kasih untuk hadirnya. Suwon Pak Supai Samon Rawo. Iya. Dirin Disragi. Bagi salamnya buat Dede Andra, Rika PC dan semuanya aja. Lagunya Aku Rindu Padamu, Evita Mala. Oke, siap dicepakkan dulu ya. Aku Rindu Padamu. Mana sih? Oh ini ya. Aku Rindu Padamu. Oke lah kalau begitu nanti ya. Yang penting udah dicepakan. Terima kasih Kang Dirin, Tukul Arwana. Ini masih streaming. Iya, terima kasih Tukul Arwana, terima kasih iya hadirnya. Oke, kemudian Pak Olin ya di Bojong. Lagunya Rindu Berat, oke siap. Coba ya, tak coba buka voice note dulu ya. Udah dibetulin nih sama Lek Manu. Bisa gak ya? Oh bisa, terima kasih Lek Manu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Iki wong anyar ke Mbak Gita.
0: Kok dengerin?
1: Iki temanya tentang rindu kan?
0: Iya betul sekali.
1: Lagunya apa? Itu Norjana, birunya Ikun. Rindu.
0: Oke, siap.
1: Salam-salame dan kawan-kawan tanpa terkecuali yo. Spesialnya biasa sing nang Blok F pokoke sing wonge gemoy-gemoy manja. Ucapane semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya.
0: Amin. Oke, siap.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wirat, Pak Ketua. Waalaikumsalam Aulia.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Aulia hadir kembali di sore hari yang masih cerah tapi
0: iya, tapi sudah agak betul begitu, sekali. Sudah mulai redup
2: dengan
0: anginnya juga.
2: Apa? Saya hadir dengan
0: suara yang bindeng-bindeng mesra ya.
2: Mbak Bita.
0: Tapi masih sahdu aja kok.
2: Agak bindeng-bindeng gitu ya.
0: Iya, bindeng sahdu tapi
2: suara bindengnya gitu. Tapi enggak apa-apa, yang penting masih bisa hadir gitu ya Mbak Bita.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat Bunda Putri Anna, Bunda Olive, Ciku Fitra, Bunda Aziza, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Zulfia, Bunda Yuli, Mas Wirat, Mas Alhadi, Pak Devredi, Papa Radif, Babas Latif, Kang Rohmat, Kang Jun, Mas Erwin Jahrodeso, Pak Supai, Yoni Fashion, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda,
0: di Goyang Dangdut Mbak Bita.
2: Ikir klubrak. Buat Mbak Bita tetap semangat selalu, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan jangan lupa banyak ngembang. hamil.
0: Siap, betul sekali, biar itu prioritas.
2: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami, terima kasih. Lihat, terima kasih juga Kang Wirat sudah masuk di Ponlive di voice note ya. Pak Olin di Bojong, rindu beratnya ditunggu nanti, mudah-mudahan bisa muncul. Muji Bintang di Babakan Kuaringan. Iya, rindu bertumpuk-tumpuk Mbak Bit Ida Zubaida. Buat Mbak Bita makasih. Oke sih Mas Sami-sami, terima kasih juga Mas Muji. Maidina di Wiradesa, maafkanlah Mirnawati. Ah, enggak ada rindunya. Ya, Oga enggak ada rindunya soalnya. Halo, halo, hai Bunda Bita. Kok nembe mantu ning dhuwur lemari? Apa iki? Mbak Bunda Bita, mbok nembe nembe bae. Apa sih iki bahasane ngenake ah? Nembe mantau katanya. Neng dhuwur lemari ono onggo-onggo, numpak motor ambruk ndase pencut. Pun-pun monggo-monggo STI diunjuk, kan siarannya dilanjut. Siap. Pergi ke kali mau mancing ikan, naik angkot ke Pagilaran. Ada orang punya motor dibanggakan, padahal mikir tiap bulan kejar setoran. Salamnya buat semuanya aja Mbak Bita dan Mbak Naulia Imut. Buat Bunda Bita yang ramah sopan dan baik hati, artinya semoga punya anak lagi. Orang tak aminin ya kuwi, semoga punya cucu lagi gitu. Ada rindunya Wae Vita Mala. Wae Vita Malanya udah keduluan tadi, aku rindu padamu ya. Digabung aja. Udah pun, dakian ngemutrasi. Sekian dan terima kasih. Oke, sami-sami, terima kasih juga Erwin Cahro Deso. Lagunya kalau mau diganti boleh, tapi kalau enggak, ya berarti gabung sama Evita Malanya Aku Rindu Padamu ya. Yuk ini dulu deh, Birunya Rindu Ike Nurjana. Dan yang mau gabung lagi masih ditunggu di 0856 7773 11 11.

0: Klasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

suka. Iya, kalau sudah sama-sama cinta, sama-sama suka, orang lain nggak usah ikut komentar gitu. Selain donatur dilarang komentar gitu ya. Oke, Lisa yang ada di Simbang, terima kasih. Cuaca di Simbang kadang panas, kadang adem loh Mbak Bita. Nyanyian rindu Evita Mala. Aduh, Evita Malanya tadi udah nyanyi dengan aku rindu padamu ya, jadi gak bisa muncul lagi. Oke, salamnya buat semua grup BMG. Oh iya, grup BMG semuanya di Bitamania Glubrak ya. Sehat-sehat semuanya ya guys. Iya, yeah. Lagi pada tongkrongan apa nih? Hari Senin kayaknya belum begitu kebut kali ya. Masih Kamisnya masih lama soalnya. Oke, okay, thank you Lisa. Putriana di Pawedan absen we Mbak Bit. Ya, yeah, oke okay, siap. Thank you Put. Mbak Bita biasa ke wong bojong absen. Ulan merindu ya Mbak Cici Paramida. Mbak Bita tetap semangat, semoga selalu sehat, digoda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Matur nuwun Mbak Bita, oke sami-sami, terima kasih juga. Rindu Menati, Rana Rani. Tadi kayaknya Rana-Rananya juga udah muncul dengan rindu bayangan deh Mas Tukul. Ya oke, terima kasih Erwin, lagunya ganti ini rindunya Farid Harja. Oke siap, nanti diganti ya. Ya, semuanya ini dulu. Dan jangan lupa nanti

dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan penuh transparan, akuntabel dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara.
1: Saya penyampaian raperda dalam rapat.

0: pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Oke, lanjut lagi di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak. Oke, dan sekarang saatnya seperti yang tadi sudah saya janjikan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi phone live di 0854-773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perdana nih, tumben.
2: Ini rezeki nih berarti.
1: Alhamdulillah, iya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, oke. Okay.
2: Kita mana rindu kok, Mbak?
1: Iya, betul sekali. Apa nih lagunya?
2: Lanek lagune Tul Sumbang Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Ada enggak ya? Ya masuk sih sebenarnya kalau ada. Rindu aku, rindu kamu. Ya, ada.
2: Kita jadi satu.
1: Kok onone kok?
2: Masuk kok, Mbak?
1: Masuk sebenarnya, tapi adanya di sini malah yang orkesan. Jadi enggak ori. Sing ori kok enggak ada.
2: Oh. Ya wes apa rindu berat kok.
1: Rindu beratnya yang punya siapa? Sing Kamelia
2: Malik.
1: Mau Kamelia Malik sing durung sing
2: Kamelawati.
1: Yang rindu beratnya Ica, yang belum rindu beratnya Kamelia tadi udah.
2: Bingung.
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Pak, salam-salam, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Salamnya gue Mbak Lisa, sing dari mumet, Pak, jalan lagu, jar mikir. Mumet kita bayar, Mbak Lisa, inut sing siaran aku bayar.
1: Gak rasa mumet-mumet.
2: Salamnya juga gue Putri Ana, Ope Keling, Panjalu, Bidullah, Kaji Baim, Demail,
1: okay.
2: Aulia, Bunda Olis, Mas Al, Pak Klas,
1: ya,
2: Mas Al, okay. Mbak Andini, Al Hadi, Ita, okay. Dan kawan-kawan deh,
1: oh. Oke, siap.
2: Spesialnya Mbak Titane, Pei.
1: Asik.
2: Maturnu,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Negara. Iya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Bang Taib. Ya, sehat ya, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, siap.
3: Jadi juga dong.
1: Iya dong, tetap lebar, aman.
3: Masa dia mau ngomongnya juga, Bi?
1: Akeh koncone, Bi.
3: Iya, rapopo.
1: Lagunya apa, ke Bang Toyib?
3: Lagunya Rana-Ranunya, Bang, Bi.
1: Rana-Ranu tadi udah muncul.
3: Oh, lah, Joko, Mega Mustika.
1: Mega Mustika. Mega Mustika yang apa, Rindu Tapi Angkuh?
3: Rindu Tapi Angkuh.
1: Oke, siap. Salamnya.
3: Salah ikan yang pakai orang kemana Mbak Bidah. Tapi pasien itu bawa gue Mbak Bidah. Men. Kerasa kayak umat aja penyariatan dulu lagu umat.
1: Betul sekali.
3: Salam Mbak Bid.
1: Ya boleh buat.
3: Mas Al Mbak Adi.
1: Oke.
3: Terus Mbak Bidah, Bunar, Mbak Bidah, Mbak Keleng, Mbak Ana, Mama Sekar, Mbak Yuli.
1: Yoi.
3: Terus Mbak Sylvia.
1: Oke.
3: Okay. Mau sapa sing suarane rada serak-serak badan ya?
1: Aulia. Aulia. Iya, Syahdu.
3: Syahdu. Iya. Kalau Bunda Alif dan kawan-kawan, okay, yang masih pemonitor Mbak Bita. Semoga semuanya tetap sehat.
1: Amin.
3: Dan semangat selalu. Terima kasih
1: Mbak Bita. Oke, sami-sami. Klub.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you, Bang Toyib, ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Firin, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, Mas? Oke, siap.
4: Tapi pun gak pada, Mbak Bita.
1: Saya juga sehat, Mas. Masih tetap lebar.
4: Iya pakai bakra jung.
1: Oke Mas Firin, lagunya apa nih?
4: Lagunya Bisikan Rindu.
1: Oke, okay. Oh Elvi ya. Tadi Elvinya udah nyanyi ya? Belum sih? Kayaknya belum ya.
4: Elvi belum mas.
1: Ah ya, oke siap.
4: Jalan yang mulai pertama mulai yuk.
1: Oke oke. Bisikan Rindu ya.
4: Iya Bisikan Rindu. Ya.
1: Oke deh, salamnya.
4: Salamnya saya nembe mungkin om Bang Toye pok. Mbak Asisya ho.
1: Oke.
4: Mbak Aulia, Mas Wirato, Toto dan Sikin dan kawan-kawan.
1: Oke, siap. Spesial
4: buat kita aja. Sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin, terima kasih Bang Toyib, terima kasih Aziza yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856 477 3111. Lagunya tuh ya. Saya tak kasih rindu beratnya yang Ica ya. Oke, terus dilanjut dengan rindu tapi angkonya Mega, terus ada bisikan rindunya Elvi dan masih di Gadasa Ready Goyang Dangdut Rasika. Yang udah masuk lewat voice note juga chat WA yang belum kebuka nanti dibuka lagi satu persatu ya. Sabar dulu.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua.
1: Selamat sore Mbak Bita.
0: Sore Mbak Na.
1: Itu mau salam-salam saja buat Mas Erwin, Mas Rohmat, Mas Irin, Mas Al, Mas Burhan Nasgur, Bang Jeto, Bang Toyib, Wirat Maisa, Dimail, Mas Bi, Didula, Pak Abbas, Pak Kajat, Diwahud, Mbak Aulia, Mbak Aziza, Mbak Lisa, Mbak Putriana, Mbak Zulfia, Mama Nis, Mama Giu, dan Bunda Olive. Terima kasih ya Mbak.
0: Oke, sami-sami, terima kasih Mbak Na. Doro hadir Mbak Bit, Mirnawati tangis rindu ya. Oke, dicepakkan dulu ya. Terus Wong Kalem di Tangkil Kulon, selamat sore Mbak Bita, jumpa lagi. Senajan jumpa di udara tapi bisa nggawe suasana cihui. Aku pemelunya lolaku Mbak Bit, punya Cici Paramida ya, Wulan Merindu. Oke, udah dicepakan, nanti habis ini langsung on ya. Tadi juga ada yang minta soalnya. Salamnya buat semua konco udara Rasika aja, buat Mbak Bita kebagian, terima kasih. Thank you Wong Kalem. Lagunya Ganti Rindu Kasih Mbak Bit, Teti. Oh iya, Medina di Wiradesa, tadi yang minta maafkan lah. Oke, Rindu Kasih ya Mai. Tak cari dulu ya, tak cepatkan dulu, tetap sesuai dengan antrian. Kalau masih ada waktunya dimunculkan, kalau enggak ya mohon maaf. Oke deh, Teti Mandasari ya. Thank you Medina di Wiradesa. Aziza, oh tadi udah masuk di Pon Live ya. Wong Simbang katanya, Wong Simbang hadir aja Mbak Bit. Tapi tadi masuk di Pon Live perdana lagi, Masya Allah. Yoni Fashion di Kemplong, oke. Salam buat biasa Mbak Bit, Aulia dan semua requestnya aku, oh semuanya. Terlahir untuk siapa? Mau gak ada rindunya? Oke deh. Terus lagi, absen sore Mbak Bita, Mama Sekar hadir. Selalu rindu ya Mbak Ine Cynthia. Salamnya buat semuanya aja. Mbak Bita sehat selalu, amin, terima kasih. Maisti Rowo Pucang, melu absen. Ya, Mas Piin dan KPW pendengar Rasika, spesialnya kanggo Mbak Bita Wei katanya. Thank you. Dewahut Sigalong Wetan Doro hadir sore. Info cuaca ngon Dewahut masih panas tipis. Kayak nganggo daster kayak ya, daster sing tipis. Ya, melu Mbak Bita Wei lagune men gampang. Oke, siap. Ya, salamnya gue kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali. Mbak Bita selamat bertugas ya. Semoga sehat walafiat lan panjang yuswa. Amin. Terima kasih, Dek. Salam juga ya. Sehat-sehat juga ya, Dek. Ya, tunggu dinungo pokok men. Alex si lupa pulang di Kauman Wides. Oh, berarti amnesia. Mau absen dan kirim salam bye Mbak Bit. Salamnya kangen buat semuanya, Zalfa, Silma. Terus juga Mbak Bita, aku kangen suarane kalau di acara keluarga Rasika dulu. Oh iya, nanti balik lagi ya keluarga Rasika. Kapan ya Mbak acara itu ada lagi? Ada, nanti next ya. Lagunya Bali Tersenyum ya. Mbak Bita sukses selalu ya, tolong diputer ya, tak tunggu sebagai pengobat rindu katanya. Thank you Alexa si lupa pulang ya. Yengki, ada Kang Yengki absen we Mbak Bit. Kawan Rasika salam ya. Oke. Dari Yengki Tegal Dowo ya. Mbak Bita salam spesialnya buat Mbak Bita aja. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang kirim voice note belum dibuka nih ternyata. Siapakah gerangan? Coba yuk buka dulu ya. Siapa nih?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Mbak Pita. Apa kabarnya di awal pekan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, sangat membahagiakan ini ya. Dari Ambu Wetan Ulu Cemini, Papa Radip hadir.
0: Oke.
2: Seperti biasa, cuman mau request lagu nih Mbak
0: Pita. Apa dong lagunya?
2: Oh iya, ini sore ada temanya ya.
0: Iya.
2: Temanya kok rindu-rindu katanya.
0: Ya lagi kangen soalnya.
2: Request lagu aja deh.
0: Apa
2: ini
0: lagunya?
2: Rindu ya dari Jamal Mirdad.
0: Ini Rindu. Jamal Mirdad.
2: Untuk Aulia. Terima kasih senggolannya Aulia. Terasa banget nih senggolannya.
0: Oke.
2: Juga buat semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Bita dan Lek Manu. Menduga sampai tuntas.
0: Amin. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Ini ya. Ini rindunya Jamal Mirdad langsung digoyang sekarang nih, Papa Radif. Sesuai apa

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Nak, janganlah kau tangisi orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Karena tangisanmu itu akan menambah siksaan baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diratap-ratapi disiksa karena ratapan itu. Jadi maksud Bapak, relakanlah kepergiannya.

Iya, ada Mas Joko di Blok M hadir. Iya, salamnya untuk semua fans Rasika aja. Mabuk duit Mbak Eri Susan. Waduh, waktunya udah habis. Lagian juga masuknya lagunya gak masuk tema ya. Mbak Pita sehat selalu ya. Tetap gemoy, pantang diet. Pokoknya penting sehat. Alah ngelak konco waktu ini ya. Ya begitulah yang namanya prioritas langsing, cita-cita langsing, tapi ngemil lebih penting kayaknya. Jadi nenggung ngayem ngayem awak dhewe penting sehat, lemu lah mbok ben sing penting sehat iki padahal apa? Padahal seperti itu tuh hanya untuk membahagiakan diri sendiri aja. Karena itu tadi enggak bisa lepas dari yang namanya ngemil ya. Oke deh kawan Rasika, kayaknya waktunya sudah gak bisa berlama-lama lagi, jatahku sudah habis dan tentu saja saatnya saya harus segera pulang ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Tangis Rindunya Mirnawati. Dan terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Barengan dengan Tangis Rindu, Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika
1: Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Sabtu malam Ahad tanggal 26 8 malam Isya di Masjid An-Nur Karang sebelah timur RSUD Kabupaten Pekalongan. Mas Iqlil pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2020 pukul 9:30 atau ba'da sholat Isya awal di makam Kiai Haji Ahmusnin Tijayan. Majelis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu pada malam Ahad 11 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di Masjid Taklim Syekh Abdul Bir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.
2: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
3: Dari Jalan Es Parmanu 9 Desa Pekalongan 441-7241. Inilah 8.9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Lah kabarnya sama sebagus AA. Dewan Yat Daerah Kabupaten Mulu membahas pertanggungjawaban anggaran pendapatan atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di gedung paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut, mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
6: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
5: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2020.

0: 1945 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
1: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
0: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan, DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
1: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan penuh transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
0: Usai penyampaian Raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi untuk berkelana ke Rasika. Dan terima kasih ya yang Pak Nugroho ini juga sering mendengarkan Rasika kalau pas dalam perjalanan ya. Oke, terima kasih Pak Bibit juga. Terima kasih. Ini Pak Bibit baru pulang dari Banjarnegara ya. Oke, yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Mbak Greta, tepat 17 saya melintas di checkpoint Trengguli. Untuk kawan Christian Rahel, apakah meluncur Semarang? Info dari itu sampai dengan TL Trengguli, lalu lintasnya
0: lancar,
1: loss ya, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Pak Iwang Sumaker, ini dari Demak ke arah Ngalian Semarang, terus lanjut ke arah Magelang. Oke, berarti ke Ngalian dulu baru ke arah Magelang ya. Dari Demak menuju ke arah Semarang, untuk saat ini jalurnya masih lancar. Terus menuju ke arah Ngalian, masuk tol Muktiharjo keluar Krapyak juga lancar. Tidak ada ketersendatan dari Ngalian, terus nanti ke arah Magelang, mau lewat mana ini? Kalau mau lewat jalur, Ngalian, Boja, terus yang ke arah mana? Yang ke arah Temanggung, ini lewat jalur itu juga boleh lancar, atau mungkin dari Ngalian balik lagi masuk tol, terus ke arah Magelang, nanti keluar Bawen, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ada siapa ini menanyakan, ini radio jalan ya? Bukan, ini radio Rasika, Pak. Radio Rasika. Nah, Rasika itu memberikan update untuk lalu lintas di jalan tol, terus seperti di dalam kota Semarang. Jadi bukan radio jalan tol, bukan. Ini Rasika ya, Pak Rifki ya. Pak siapa? Pak Rifki ya. Oke, terima kasih. Pak Purwono, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta. Jadi pukul 17 lebih 0 ini sudah sampai di TL Tanjung Mbak Greta.
0: Oke.
2: Tadi saya mendengarkan berita dari kawan Bowo yang beliaunya lewat alternatif. Saya mencoba menembus di kata sedatan Mbak Greta.
0: Oke.
2: Ternyata cuma sedikit Mbak Greta. 5 menit. Muter.
0: Oke, ya. Siap.
2: Sampai sini ya kondisi ramai lancar. Ini hari Senin aku pulang karena kemarin saya masuk Mbak. Jadi hari ini saya
0: ini
2: pulang.
0: Kemarin pulang.
2: Begitu,
0: masuk
2: Mbak Greta. Oke, info siap. Sampai di Ungarnya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, sampai di Ungaran ya dari Pati. Sejauh ini tidak ada ketersendatan. Sampai di Sayung juga aman. Masuk tol Muktiharjo, nanti bablas keluar Ungaran boleh. Mau keluar Serondol juga lancar. Tidak ada tan aman untuk jalurnya. Wah, Pak Purwono rekor ini. Biasanya hari Minggu libur, tapi sekarang hari Minggu masuk ya. Oke, terima kasih Pak Purwono. Untuk sekitar kawasan Cipta ya, ini kawasan Cipta masih antre panjang di kedua arahnya di kawasan Cipta. Baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng. Jadi kawan Rasika yang mau ke arah Kaligawe, yang mau ke arah Kalibanteng untuk sementara hindari kawasan Cipta. Sementara hindari kawasan Cipta dulu, Rio Sudarso, bisa mas tol, untuk tol jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto?
1: Pukul 17 di 10 menit saya sampai Elamantis kita.
0: Okay.
1: Saya lewat jalur konven saja ya, karena tanggal tua tidak lewat tol Semarang, padahal tanggal 6 ya tidak lewat ya Mbak Greta ya. Untuk kawan Purwono, lancar kawan Purwono sampai keluar lingkar Demak, ini sudah sampai TL Amantis ya. Itu tadi bapaknya yang mengira Rasika radio jalan tol, karena kan di jalan tol kan ada tulisannya Mbak Greta, 105.6 FM.
0: Iya betul.
1: Maturnuwun.
0: Ya, betul sekali Pak Bowo Artanto. Pak Jol, Pak Bowo Artanto lancar ya. Memang Rasika ini memang bekerja sama dengan Jasa Marga, dengan TMJ untuk memberikan info lalu lintas. Nah, namanya Rasika, memang mengupdatekan jalur tol, mengupdatekan jalur konven gitu. Kak Yesi, Kak Yesiena juga.

0: Juga terima kasih ya sudah Bung dan kawan Rasika. Ini di Jateng Fair ya atau di PRPP. Hari ini tuh perform yang akan manggung, gestar yang akan manggung itu ada Guyon Waton. Pastinya yang suka dengar campur sari pastinya apal ya dengan lagu-lagu Waton ya. Yang Ninggal Cerita, Penggaran, wah pasti pada suka nih. Nah kalau Rasika nanti langsung ke PRPP saja untuk nonton Guyon Waton gitu ya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini tiketnya, kalau untuk tiket pembelian tiket resmi ini hanya melalui website jatengfair.id. Pak Saiful Anis.
1: Selamat sore Rita, 17-12 ini saya tempat di Jateng Line ya, Mbak Rita. Jateng Line.
0: Okay.
1: Hari ini nyenang gimana kan ya, Mbak Rita.
0: Lancar kan?
1: Tiarjo. Lancar ya, Mbak Rita. U-turn di Kubro Ampat. Ya, agak sedikit seret yang ini ya, turunan agak media jalan turun yang setelah Masjid Kubro itu ya, setelah itu lepas. Lancar, Mbak Rita.
0: Oke. Okay.
1: Lancar. Genuk lancar. U-turn juga lancar, nanti Sayung juga lancar, tapi arah sebaliknya itu dia agak tersendat di U-turn batas ya, Mbak Rita, yang dari arah Demak ke Semarang ya. Cuma itu baik di U-turn Polsek Sayung aja sih, nggak terlalu panjang ya, jadi masih aman teman-teman yang dari arah ke Semarang ya. Lepas
0: siap.
1: Itu lancar ya, Ferrosa Beton juga lancar, nggak ada sama sekali ya, dua arah masih lancar ya, Mbak Kri. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya. Ibu Lina.
2: Mbak Kri, sore.
0: Iya, sore.
2: Kalau dari Besu ke Bukit Sari, jalurnya amankah Mbak Kri? Makasih.
0: Dari Gatsu ke arah Bukit Sari mas tol aman lancar. Mau lewat kalau mau lewat belakang ini aman, nanti masuk tol Manyaran ya. Meskipun di sekitaran Manyaran itu yang di KM421 itu masih pada pekerjaan jalan, cuman masih aman. Ibu Lina, antriannya pendek saja. Terus nanti mau keluar Jatinggaleh aman di tar tanjakan tanjakan Bel, tanjakan Bel sedikit melambat ya. Kalau mau arah Bukit Sari mau keluar Prof. Sudarto, keluar Ngesrep, masih aman, tidak ada ketersendatan. Ini ada Pak Ivan menanyakan OTW dari Ambarawa ke Kaliwungu. OTW dari Ambarawa ke Kaliwungu, kalau saat ini mau masuk Tol Bawen, terus keluar Krapyak, ke Kaliwungunya lewat jalur konven, lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau full konven, untuk saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Anastasia, akhirnya bisa lihat wajahnya nih, wajah Mbak Gre gitu. Banyak cuma dengar suaranya saja ya. Oke. Terima kasih Ibu Stasia sudah bergabung. Ada kawan di Sade Ani sudah gabung juga di TikTok ya. Oke, terima kasih. Untuk kalian bisa terus memberikan update-nya ya. Kawasan Cipta ini antriannya masih cukup panjang, baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng.

0: disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejang tangan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian.

0: kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Supermase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi. Dan Mbak Ning ini bilang nanya kalau sore bisa nggak? Bisa, selama saya masih siaran bisa. Saya siaran sampai jam 7 gitu Mbak Ning. Silakan kalau mau ke Rasika. Lanjut lagi Pak Teguh Ice, selamat petang juga. Ini minta info kondisi Lalin Gombel Baru sampai dengan Banyumanik, apakah lancar atau lewat tol saja? Untuk saat ini di Gombel antreannya pendek saja Pak Teguh Ice. Untuk antrean itu mulai dari sekitaran ini ya, tikungan itu, tikungan sampai di apa sih ya, di situ pokoknya yang ada angkringan, apa ya, pokoknya sebelum angkringan tenda biru gitulah, pokoknya ada tenda biru di situ ya, pokoknya sekitar situ pendek saja Pak Teguh Ice. Tidak ada antrian panjang, tapi kalau misalnya mau lancar lewat tol juga nggak apa-apa. Lewat tol sampai dengan Banyumanik, ini masuk tol Jatingaleh, keluar Srondol, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Anis mau request lagu saja. Oke. Coba saya carikan dulu ya lagunya ya Pak Saiful Anis, dari Halloween. Dari Halloween yang judulnya Future World. Oke. Ditunggu lagunya. Ketemu nih, ketemu. Pak Ibu Hilma, selamat sore.
1: Mbak Greta.
0: Iya, sore.
1: Mbak Greta, saya nih cepiring lancar ya, Mbak. Saya mau pulang ke Metesa.
0: Pulang ke Metesa.
1: Jadi saya mau masuk tol
0: Krapia
1: keluar Muladido. Perjalanan dari Kendal sampai Mangkang sampai Krapia bagaimana ya rutenya ya, Mbak? Dibantu. Terima kasih.
0: Oke, untuk Mbak saat Greta. Ini ya, Ibu Hilma. Di Brangsong lancar, tidak ada ketersendatan Ibu Hilma. Di Cepiring juga lancar, TL Purin antrian normal saja. Lingkar Kaliwungu juga lancar. Terus nanti masuk tol Krapyak, sedikit aja melambat di sekitar Manyaran ya, tapi lepas Manyaran lancar. Terus nanti keluar Tembalang, Muladidom, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Meteseh, aman Ibu Hilma. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 20 menit perjalanan saya sudah melintasi jembatan Wono Kerto Demak.
0: Okay.
2: Lalu lintasnya masih los ya, dari lingkar Demak sampai dengan Wono Kerto tadi. Untuk Pak Saiful Anis arah ke Kudus, lalu lintasnya juga los. Itu yang penggemar Guyon Waton, kawan Wendy, Mbak Greta. Kalau pas campur sari Sabtu sore itu mesti requestnya Guyon Waton. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bowartanto. Untuk Sayung sampai Walter Mongin City juga lancar Pak Bowartanto, aman jalurnya. Pak Catur Danang, selamat sore, mohon info Kartosuro ke arah Bawen terus ke arah Ambarawa. Dari Kartosuro menuju ke arah Bawen lancar, tidak ada ketersendatan. Kartosuro Boyolali Ampel lancar, sampai Salatiga juga aman, sampai Bawen juga aman, terus meluncur menuju ke Ambarawa ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 9938, ini macet arteri Yosudarso dari Kaligawe itu lepasnya di mana ya? Saya masuk dari jembatan pelabuhan sudah sejam belum lepas. Di arteri Yosudarso kalau dari jembatan pelabuhan ya, nanti simpulnya di sekitar kawasan Cipta. Kalau yang dari arah Kaligawe nanti setelah kawasan Cipta lancar, pokoknya setelah di situ ada Smart Budget Hotel itu, Smart Budget, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di 81068 di sekitaran arteri Yosudarso ya,
3: izin melaporkan kemacetan parah di arteri Yosudarso dampak perbaikan sambungan jembatan banjir kanal barat. Ekor sampai kubro.
0: Okay.
3: Demikian, terima kasih. Untuk rekan-rekan bisa menghindar dulu karena kemacetan cukup parah.
0: Oke, terima kasih infonya. Betul sekali, di arteri Yosudarso tepatnya di sekitaran kawasan Cipta ya, ini memang antreannya cukup panjang. Pak Ernawasindu.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sore Pak Ernawa.
4: Kota Ambarawa ya. Mm-mm. Perjalanan tadi dari Martoyudan Magelang lancar. Lanjut lagi sampai ke Gedang Anak Ungaran. Begitu mau jemput si kecil dulu. Request lagu Mbak Greta.
0: Saya kok kaget.
4: We Are Young dari Van ya. Kalau ada di list. Terima kasih.
0: Oke, siap. We Are Young. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Pak Ernawa Sindu ini dari Magelang. Tapi mau ke Gedang Anak dulu. Oke. Mau ke Gedang Anak dulu untuk jalurnya lancar. We Are Young. Oke. Dari Magelang masuk tol Bawen, nanti keluar Ungaran lancar. Dari Ungaran menuju ke arah Gedang Anak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ernawa Sindu. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang.
5: Rasika FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
11: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
12: Oke.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
13: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol maneh, Pak.
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM.

98,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis I'lil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah IDW, lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik, Guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
8: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mulai membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul

0: Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
1: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
0: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
1: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
0: Usai penyampaian Raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika ya, dan kita pantau lagi untuk lalu lintasnya. Kawasan Cipta masih tersendat panjang di kedua arahnya karena ya itu tadi yang saya bilang, banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk di kawasan Cipta ini, di terminal peti kemas gitu, kawan Rasika. Jadi untuk saat ini kawan Rasika bisa hindari kawasan Cipta dulu. Yang mau ke arah Semarang bisa lewat tol, yang mau ke arah barat, yang ke arah timur, ke arah barat bisa masuk tol saja atau lewat jalur dalam kota. Untuk jalur dalam kota saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Warsito, terima kasih sudah memberikan mawar merah. Terima kasih Pak Warsito. Pak Saiful Anis, sudah sampai di manakah?
1: 17.57 Bagri, saya sudah sampai di Tanggulangin Bagri. Sebentar lagi sudah mau sampai rumah. Terima kasih ya Bagri, sudah menemani di jalan kawan-kawan Rasika yang masih di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai ketemu besok lagi. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Selamat beristirahat Pak Bo Artanto.
2: Mbak Greta, terima kasih lagunya Don't Cry sudah diputar. Ini sambil antri di TL Ketileng mau belok kanan ke arah Kedung Munduraya mendengarkan lagu Don't Cry. Ya, itu zaman-zamannya SMP juga saya, Mbak Greta. Lagu-lagunya GNR, Metallica, Bon Jovi, Halloween, Scorpion. Nah, zaman itu hiburannya seperti itu ya Mbak Greta ya.
0: Iya betul.
2: Untuk lalu lintasnya los ya, masih lancar tadi mulai dari Jalan Walter Mongin Cidi sampai dengan Jalan Kedung Munduraya. Maturun.
0: Terima kasih Pak Bo Artanto sudah memberikan update-nya juga. Selamat beristirahat Pak Bo Artanto. Ibu Listiani, lagunya sore ini ciamik. Oke, terima kasih. Sehat dan bahagia, bahagia selalu, amin. Terima kasih Ibu Listiani. Pak Asari.
3: Halo, selamat petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat.
3: Gimana petang kabarnya?
0: Baik.
3: Sore mesti siaran sendiri terus ya Mbak Greta. Ya.
0: Betul.
3: Mbak Greta, izin melaporkan ya. Hari ini tadi perjalanan dari Prambanan menuju ke Semarang tadi via tol cukup ramai ya, jalan cukup ramai, jadi memang nggak bisa jalan kencang, harus berhati-hati karena cukup padat tadi di kedua arahnya, dari arah mau arah Semarang maupun keluar dari Semarang. Kemudian ini perjalanan dari kantor Gajah Mada pulang ke area Gunung Padi. Kalau dalam kota cukup lenggang.
0: Oke, siap.
3: Jadi secara overall perjalanannya
0: lancar,
3: cukup
0: ya?
3: Lancar. Demikian Mbak Greta, laporan dari kami untuk kawan-kawan Rasika, hati-hati di jalan. Terima kasih
0: Pak Asari untuk infonya. Dan ini Pak Junedi juga jarang update ini, Pak Asari. Oke, terima kasih Pak Asari. Lanjut dengan Ibu Tita. Ibu Tita bilang, ya Allah Rasika, dulu kalau kirim-kirim lewat kertas gitu. Ya dulu, sekarang mah enggak. Kalau dari kertas terus ke SMS, dari SMS ke BBM, ya kan, zaman dulu. Dari BBM ke WA, ya kan. Sekarang dari WA bisa lewat TikTok gitu. Semakin bertambah tahun ya, apa, teknologi kan semakin maju gitu Ibu Tita. Oke, terima kasih Ibu Dia juga, terima kasih sudah gabung. Dan untuk saat ini ya kawan Rasika, hindari dulu Arteria Sudarso di kawasan Cipta karena antriannya masih cukup panjang untuk sekitaran kawasan Cipta di kedua arahnya, baik yang dari arah Kaligawe maupun yang dari arah Kalibanteng. Untuk saat ini kawan Rasika bisa lewat tol saja, untuk jalur tol masih aman lancar. Pak Agus Trioko.
4: Halo Rasika.
0: Iya. Selamat malam.
4: Melaporkan. Seperti biasa, Ungaran Gunung Pati lancar saja di kedua arah.
0: Oke.
4: Okay. Ya sedikit paling truk-truk pasir bisa kita lewati lah. Oh iya, ngomongin musik rock lagi ya, slow rock. Kalau zaman-zaman ini, siapa tadi? Guns N' Roses, GNR itu Pak Bawa Artoto masih SMP ya? Padahal aku wis SMA ya, Pak. Aku ingat Bon Jovi Always album itu aku baru lulus. Wah, berarti ya. Aku ketawa itu, Mbak ya.
0: Iyalah. Berarti iya, Pak Bowo Artanto masih SMP. Pak Agus Trioko SMA. Oh iya ya, berarti usia lebih banyak Pak Bowo Artanto, Pak Agus Trioko ya. Tapi nggak apa-apa, usia itu boleh banyak. Justru dengan usia banyak, pengalaman lebih banyak gitu Pak Agus Trioko. Waktunya juga bisa menikmati waktunya sekarang gitu Pak Agus Trioko. Pak Untung.
5: Selamat malam Mbak Gerita.
0: Iya malam Pak Untung.
5: Info Weleri dan kawasan Gringsing, cuaca cerah, lalu lintasnya lancar, aman.
0: Oke.
5: Okay. Request malam ini dari Genesis, Home by the Sea.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih Mbak Gerita.
0: Ya, ditunggu lagunya Pak Untung. Pak Bowo Artanto.
2: 18.15 sudah sampai rumah ya Mbak Gerita.
0: Okay.
2: Tenang Pak Agus Trioko, paling selisih 1-3 tahun, seumuran Mbak.
0: Seumuran. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Iyalah, generasi milenial gitu. Termasuk saya juga generasi milenial. Pak Agus Trioko.
4: Mbak, aku malah lupa tadi ya, belum request lagu ya. Ya wis, Mbak. Forever in one. Oke?
0: Okay? Oke.
4: Okay. Matur, thank you.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya Forever in One. Sebentar. Belum ketemu nih. Salah. Oke. Okay. Forever in One, ditunggu ya Pak Agus Trioko ya. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Ini kita berselorok ria nih ya. Oke, okay. Kayaknya emang enak sih jam-jam segini mendengarkan lagu-lagu selorok ya. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Kok tima idewe lare wangeren di mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Super Mase.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: ...88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Itu kawan Rasika. Oh iya, untuk pembelian tiket resmi ya kawan Rasika, itu bisa melalui website jatengfair.id. Dan terima kasih yang sudah gabung tadi di YouTube ya. YouTube, di TikTok. Ada Pak Yanto, ini kopinya mana, Mbak? Enggak bikin kopi hari ini. Belum bikin kopi. Soalnya belum terisi gitu perutnya. Jadi belum berani minum kopi gitu Pak Yanto. Yang sudah gabung lagi ada Pak Hari Ratmoko.
10: Mbak Greta dan kawan-kawan semua, selamat malam.
9: Iya, selamat malam.
10: Dan sangat panas, Mbak Greta, ini jam 18.17 sedang melintas di ruas tol Krapia. Jatinggalnya Mbak Greta, tadi dari Puri tersendat di menuju entry tol Krapia karena ada tergandeng yang mogok di depan kantor pengadilan negeri. Jadi tadi selepas TL Hanoman padat, tapi setelah itu mulai lancar dan tadi masuki ruas tol Krapia juga ada masih ada ketersendatan karena masih diperbaikan ruas jalan tol ya Mbak Greta. Jadi tadi mulai mendekati bagian jalan tol yang diperbaiki tadi melambat. Kemudian tadi saya agak syok loh Mbak Greta karena setelah pas memutar Don Juklai langsung please forgive me, jadi agak jeglek dari tadi Mbak Greta. Habis begitu aliran Metallica kok langsung slow rock. Tapi it's okay lah, gak apa-apa menemani kawan Rasika yang masih di jalan, terutama tadi yang request mungkin ya Pak Buhartanto atau siapa yang request tadi ya menjadi teman di dalam perjalanan. Mbak Greta, suasana atau cuaca cerah di jalan tol ini tampak langit cerah dan tampak bulan purnama di kejauhan sana, dan semoga yang menjadi pertanda bagi cerahnya masa depan kawan Raska semua, Mbak Greta juga,
9: okay.
10: Dan masa depan bangsa Indonesia semakin lebih cerah dan lebih baik. Tetap optimis. Gitu Mbak Greta, yang masih jalan senantiasa. Titi DJ dan Gun and Rose, thank you.
9: Oke, terima kasih Titi DJ dan Gun and Rose. Ini duduk juga ini A View to a Kill nih. Habis ini saya play nih, soalnya Ibu Lisiani pengen dengerin A View to a Kill. Jadi dari apa? Dari slow rock jadi jeder jeder gitu ya Pak Harry. Forever and One sudah ya, sudah saya play ya. Ini JLS lancar. Terima kasih Pak Harry. Pak Yanto, ya amin, amin, terima kasih doanya Pak Yanto. Pak Purwono?
7: Mbak Greta Putri, iya. 18.35 perjalanan keluar exit tol Sukun Mbak Greta, sampai sini lancar. Sayongnya juga aman ya Mbak, sudah ada ketersendatan, cuman sisi kiri ada nyemek-nyemek sedikit. Terus setelah TL genuk sedikit tersendat, terus lagi itu Pak mau masuk tol Muktiharjo juga sedikit tersendat Pak. Overall lancar Mbak Greta sampai sini, terima kasih.
9: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Purwono. Pak Suprianto, coba nanti ya, ditunggu ya Pak Suprianto untuk request lagunya. Dan ini juga mau minta lagu juga. Oke, okay, coba nanti ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih ya, soalnya tinggal 20 menit saya siaran ini. Oke, okay, Pak Maskun.
11: Selamat malam Bagri.
9: Iya, selamat malam.
11: Saya dari Weleri mau pulang ke Salatiga. Ini tak putuskan lewat tol aja lah. Soalnya tadi di apa itu macetnya panjang banget. Rencana mau keluar Banyumane.
7: Terima kasih.
11: Kalau okay. Ke Salatiga jalur konven gimana tuh Bagri? Apakah okay. Ada kendala? Terima kasih.
9: Tidak sih, tidak sih. Enggak ada kendala, lancar. Menuju ke arah Salatiga via konven ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Dan sejauh ini sudah mulai lancar ya untuk jalurnya di konven. Yang menuju ke arah Semarang ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Di sekitaran KIW juga aman, terus di Brangsong lancar, Kaliwungu juga lancar Pak Maskon. Begitu Pak Maskon infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

Family. بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Supermase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
10: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
11: Mangkane Pak, Bu,
6: Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Belasan anak larangan terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA akibat ganjal sistem. Sejumlah di tertinggi di Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante justru dalam daftar SMA Negeri Kemalang yang baru saja diresmikan tahun ini. Tokoh masyarakat desa Tegal Mulyo, Subur, menyatakan SMA Negeri Kemalang merupakan satu-satunya harapan warga karena jarak menuju sekolah swasta di area kota sangat jauh, serta membutuhkan biaya besar yang memberatkan ekonomi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh. Atas kondisi tersebut, para orang tua murid kini berharap ada kebijakan dan intervensi langsung dari Gubernur Jawa Tengah agar anak-anak di desa Terpucuk Merapi tetap bisa mendapatkan hak pendidikan. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak.